0: Gimana lah payah ni katanya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana diorang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam sebuah surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau surah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi?

0: Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Bawa aku naik bukan Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhirup bergegau eh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, cikgu.
0: Oh, ceria nampak eh hari ni eh.
4: Ha? Mestilah. Oh. Tak nampak tu Brazil dah nak mula lawan tu.
0: Bila tadi tengok bola dia pukul. Dari pukul 6 mesti tengok bola kan?
3: Betul.
4: Ya, kita tengok bola ni kan. Nampak tak amat sampai dah lah pasal.
0: Ya, betul.
3: Baru nak mula perlawanan ni kan.
0: Kita macam mata dekat TV kan. Ya, awak berdua sihat eh?
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Cikgu ni sihat.
4: Macam tu je lah.
0: Sihat juga kita.
4: Kan? Alhamdulillah.
0: Dan kita harapkan juga rakan-rakan pendengar yang dengar berhari ni memang tunggu dari Sabtu 8.30 pagi ni pun sihat hendaknya. InsyaAllah.
3: Amin.
0: Jadi hari ni kita bertiga lah temankan rakan-rakan yang dengar ber kan?
4: Ya, betul. Sebab apa rakan pendengar kita ni walaupun sibuk dengan perlawanan Piala Dunia 2026 tetap setia dengan yuk dong abu juga eh.
0: Terima kasih semuanya. Dan bukan apa Amar. Kita selalu bagi tahu juga kan kami ni macam murni lah kan. Kita orang perempuan ni bukan semua macam saya. Yo. Bukanlah terlalu sangat dengan bola ni. Tapi bila Piala Dunia Lili pun sama dengan murni kan.
4: Tapi kita memang sokong yang mana negara-negara popular
0: betul lah. Tapi kita, bila bola ni kita nak juga macam merasa kehangatan tu kita sokong juga.
4: Betul.
0: Cuma kami tidaklah terlalu power sangat babak bola ni.
3: Tapi kalau saya tengok dekat Melaka FM pun belakang awak punya background, oh meriah.
0: Dekat Amar pun ada bola kan?
3: Ada bendera sebenarnya dikelilingi. Tapi tak nampak
4: bola
3: lah.
4: Bola meriah.
0: Lili belakang awak ada juga.
4: Kita belakang ada dan atas kepala ke? Kenapa tak? Warna-warna kehidupan tu? Maksudnya apa? Maksudnya kita sokong semua negara sebenarnya. Tak ada negara apa kat situ eh. Dia sokong semua.
0: Sokong semua dunia. Terbaik lah eh. Amar pilih mana Amar? Amar suka mana?
3: Saya tahun ni saya pilih Spanyol. Sebab saya merasakan ada peluang mereka ni masuk ke final. Tapi kalau tak masuk tak apalah. Ini perasaan saja.
0: Oh baik, Spanyol. Okay. Lili yang banyak warna tu nak juga tanya kan. Mesti ada satu.
4: Mestilah. Mesti ada. Abang Messi kita tu. Tunggu kita menyorak je.
0: Abang Messi.
4: Argentina lebih.
3: Okay. Kalau Melaka mesti Portugal.
0: Macam tahu je. Disebabkan saya ada jawapan selamat, iaitu saya memang tak tahu mana sangat pasal bola kan. Tapi sebab saya duduk Melaka, sebab kita ada kampung Portugis tu, saya pilih Portugal.
3: Tapi untuk pengetahuan, Cristiano Ronaldo memang asal Melaka pun. Nenek moyang dia.
4: Itu Portugis.
0: Saya boleh cakap walaupun taklah mahir pasal bola, tapi janganlah digula-gulakan kami dua ni.
4: Janganlah memainkan murni tau. Nanti dia cari pun nak mana kampungnya.
0: Saya ni suka mencari. Okey, apa pun kita harapkan rakan-rakan pendengar kita kat luar sana walaupun dengan demam bola dan juga demam durian sekarang ni. Jaga kesihatan baik-baiklah.
4: Tetap selit makanan
0: Kena mestilah. Amar dia faham kalau kita orang perempuan ni memang buat makan tak boleh dipisahkan.
3: Tapi saya dah sarapan tau pagi ni. Saya dah semangat sikit.
0: Sempat sarapan eh?
3: Sempat.
4: Sarapan apa? Serabut durian.
3: Kita mesti nasi lemak ayam punya. Kalau tak dapat nasi lemak kita akan bad mood.
4: Okay. Senang je.
0: Jadi kita dah tahu dah cara nak pujuk Amar ya. Kalau dia bad mood bagilah nasi lemak ayam.
3: Itu pagi tau. Itu untuk pagi. Kalau tengah hari lain.
4: Apa dia?
3: Kalau tengah hari saya cek nasi kandar. Kalau malam saya cari kedai tom yam.
4: Dia bukan macam tu ke Amar? Makan bola, tidur bola, mandi bola, bukan yang tu eh?
3: Tak. Kita pun ada benda yang kita minat selain bola.
4: Takutlah buka turun saji tu nampak bola je.
3: Alamak.
0: Itu memang demam teruk. Kalau macam tu demam teruk dah tu. Kena pergi hospital. Bahaya. Baik, hari ni sebenarnya macam biasa lah. Untuk dengar apa, kita ada banyak pengisian menarik. Yang mana kalau di Melaka hari kita ada laporan khas. Itu kat Melaka. Keluar negeri dengan Johor ada apa hari ni?
4: Negeri?
0: Negeri ada.
3: Kalau dekat negeri, hari ni kita nak kongsikan apa tu, Havoc Festival ataupun Festival Wontak Nogori. Itu Wontak sangat meriah. Akan bermula minggu depan, 27 dan 28 tak silap saya. Tapi saya akan kongsikan kejap lagi lah. Kita simpan dulu.
0: Ya, jalan-jalan lah lagi kan.
4: Berpesta sahaja ya saya.
3: Come on.
0: Maaf lah Lily. Lily jauh. Saya dekat sikit. Tak pergi. Sorry lah Lily.
4: Ingat kita tak boleh sampai. Pakai niat je sampai lah.
0: Boleh.
3: Boleh. Naik boat pun boleh sampai. Sebab kat Lily kan.
4: Apa? River cruise ke?
0: Lalu Melaka sampai ke Vidi. Bagus-bagus. Kalau Johor ada apa Lili hari ni?
4: Bukanlah Murni Yamaha. Naik GTS lah.
3: Lupalah ada train.
4: Hujung bulan ni saya pertama kali nak naik ETS. Nanti kita kongsi pengalaman tu.
3: Tahniah.
0: Okey baik. Saya tunggu tau. Buat vlog
4: kena
0: tau.
4: Kena rasa kecanggihan yang ada di Malaysia sekarang ni.
0: Okey baik. Tak sabar. Saya tak sabar. Ni Lili, Johor jadi ada personality eh?
4: Ya betul. Ada seseorang yang pernah ada sejarah dengan bintang kecil. Sebab apa? Murni dan juga Amar. Hari ni dan juga esok bermulanya pencarian bakat bintang kecil.
0: Ya. Terbaik.
4: Dari luar konti je, babe. Luar konti je dah nampak dah bakal-bakal bintang kecil dari Johor ni.
0: Dekat betul ni, senang.
4: Tapi pukul 10 pagi dah, bukan sekarang tau.
0: 10 pagi,
4: Haa, 10 pagi.
0: Baiklah, baiklah. Kita akan, kali bertiga akan sembang-sembang santai lagi kejap lagi. Banyak nak kongsikan ni, cerita-cerita menarik tiga negeri ni. Tapi jomlah lagu pembuka tirai bagi dengar apa dulu.
4: Lagu apa tu?
0: Ni kali ni lagu ni dia semua lagu pilihan daripada penerbit DJ Daim kita.
4: Macam.
0: ini remix.
4: Dangdut eh.
0: Betul kau main lagi. Santai versi Faizal Tahir dan juga Mas Idayu.
4: Amboi.
0: Okey Lili, macam biasa Lili. Kita suruh
4: Amar. Semuanya dalam.
3: Yo.
0: Dengar.
3: Kira. Bagaimana.

0: Yok dong apa? Diari negeri. Kelangsungan ucapan. Yok dong apa? Giruk bergegawe.
1: Ya, dah pun 8.41 minit pagi.
2: Selamat pagi keluarga Yok Dong Apa.
1: Oh, moga semuanya bersemangat lah walaupun mungkin bersengkang mata ya.
2: Pasti
1: semangat dia tak kena semangat.
2: Memanglah semangat tu ada, betul tak Amar?
3: Betul, yang, saya semangat.
2: Yang apa? Yang pasti ada juga tu ni bawah mata ni.
1: Itu biasa.
2: Lingkaran gelap.
1: Tak apa. Bukti. Lili, apa tu Lili kalau nama tutup lingkaran mata tu apa? Counselor eh? Apa nama dia? Saya ni bukan tahu saya pasal make up ni.
2: Counselor. Lah, dia tanya kita pasal make up.
1: Ya, yang tak buat tutup.
2: Kita ni tukang masak, wak.
1: Oh, ya. Sejak bila?
3: Oh, bagi eyeshadow. Eyeshadow.
1: Bukan.
2: Lah, eyeshadow. Ah, counselor betul lah. Counselor saja.
1: Saya suka kalau saya pakai eyeshadow dekat bawah mata. Eh?
2: Ah, jangan. Takut. Kita saja nak uji Amar. Ya, Amar. Dia tahu ke tak?
3: Okay. Kita memanglah tak tahu.
2: Awak kena tahu tau. Awak bakal menjadi imam kepada wanita ya. Wanita ke wanita-wanita?
3: Satu je, satu cukup.
2: Satu je, satu. Baik.
3: Kalau lebih-lebih nanti susah.
1: Jangan ajar bukan-bukan Lili.
2: Tak. Ikutlah Murni yang setia sentiasa.
3: Wow.
1: Moga-moga.
2: Amin. Kalau Lili, setia tu memang dah ke laut dah. Sebab kita jadi lalang.
1: Tak setia ni?
2: Kejap Argentina, kejap Brazil, kejap Portugal, lepas satu.
1: Nampak
2: tak
1: sedih. Okay, dalam bidang ni lah. Okay, sama.
3: Dia orang terkejut je.
1: Sebab saya tak salah faham.
2: Okay. Baik apa ada ni sekarang ni.
1: Nak cerita lah kek ada program-program menarik kat negeri masing-masing ke ni. Ha, sebab kita nak kongsikan ada banyak program-program ke dekat radio kita. Macam Lily cakap tadi, bintang kecil kan. Siapa nak kongsi dulu ni?
2: Melaka dulu je.
1: Laju betul eh.
2: Saya dekat sini sibuk dengan bintang kecil je ni. Dari semalam, 2 hari lepas lagi ni.
1: Oh, dari 2 hari lepas?
2: Ya.
1: Oh, dah mula lah eh. Lili ni.
2: Dia sambil mencari lagi tangan tu ya.
1: Lili ni sajalah.
3: Okey lah, kalau dekat Negeri Sembilan lah, kita kongsi dululah.
1: Silakan dulu.
3: Hari ni, tim Negara FM sebenarnya, mereka pergi ke Bukit Bujang Lelo untuk Negeri Sembilan Seven Wonders Challenge 3.0 lah. Dan juga antara aktiviti yang ada di sana, seawal 6.30 minit pagi tadi telah pun adanya Tazkirah Ma'al Hijrah daripada J. Hines. Selepas itu ada jugalah senaman ringan pada jam 7 pagi dan mereka akan mulakan pendakian lah ke Bukit Bujang Lelo ni. Mungkin tertanya-tanya jugalah Bukit Bujang Lelo ni macam mana kan?
1: Betul.
3: Sebenarnya ketinggian dia tak adalah tinggi sangat. Bila saya cari, dia tak jumpa pula. Tapi kalau nama bukit, kebiasaannya dia tak lebih 500 lah kan? Dia punya laluan akan bermula di Balai Raya Kampung Sungai Talan. Selepas itu mereka akan berjalan hingga ke Masjid Kampung Sungai Talan. Lepas tu baru mereka akan masuk ke Bukit Bujang Lelo untuk permulaan pendakian lah. Cakap good luck lah kepada tim Negara FM yang berada di sana. Sebab tadi saya sampai je ofis, mereka terus gerak. Tak ada high, tak ada bye.
2: Kesian awak kena tinggal.
3: Ya, kena tinggal macam tu je.
1: Begitu je.
2: Sampainya hati mereka.
1: Begitu je. Baik. Itu dekat negeri lah eh. Okey. Ada lagi ke Amar? Ada lagi?
3: Yang dulu. Ada lagi tu kita simpan dulu.
1: Simpan dulu, simpan. Baik. Okey. Lepas Amar dah cari, dah jumpa tu, Muni pula jumpa.
2: Jumpa apa?
1: Jumpa nak kasi apa tadi kan? Okey. Hari ni 20 hari bulan, merupakan hari terakhir bagi program Wakil Rakyat untuk Rakyat Don Teluk Mas. Yang memang kalau kat Melaka ni, sepanjang tahun memang ada program WRUR. Ya, program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Memang kalau boleh kita katakan program ni, memang dia khusus untuk semua rakyat-rakyat Melaka, orang-orang Melaka kan, masyarakat untuk membuat aduan dan mendapatkan pelbagai kemudahan lah sepanjang program yang biasanya setiap dua ni dalam seminggu. Tapi esok bakal bermulanya program WRUR bagi Don Rim, sebab kita dah ke kawasan Jasin pula, yang mana esok akan bermulanya WRUR Don Rim 21 Jun hingga 27 Jun, yang mana esok hari Ahad akan adanya kita ada majlis perasmian bertempat di Masjid At-Taqwa Kampung Rim. Halim bermula 2 petang hingga 6 petang. Itu perasmian bagi program WRUR Don Rim bermula esok 21 hingga 27 Jun. Itulah untuk program Negeri Melaka yang sekarang ni tengah berlangsung. Okey, settle kat Melaka. Lily pula.
2: Baik, kalau dekat sini memang tengah sibuk dengan bakat bintang kecil lah.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau Amar mencari cinta hati, kami di sini mencari bintang kecil.
3: Kita kena lagi.
2: Bukannya. Kalau jiran murni, ada anak kecil yang suka menyanyi kat dapur tu, suruh dia datang sini. Untuk pencarian bintang kecil.
1: Belah rumah saya hutan ni.
2: Belakang-belakang.
3: Orang lain pula yang sampai gitu. Risau.
2: Kita boleh kan? Dari negeri mana-mana belah selatan nak
3: betul,
2: datang.
3: Boleh, boleh.
2: Boleh nak datang Melaka, Negeri Sembilan kan? Hari ni esok dekat Johor, RTM Johor ya. Pukul 10 pagi nanti. Kalau usianya di sekolah rendah, 7 tahun sampai 12 tahun. Lepas tu boleh datang untuk pencarian bintang kecil 2026 ni. Kena bawa salinan asal sijil kelahiran ataupun MyKid dan jangan lupa sekeping gambar berukuran pasport. Kalau nak lagi sedap, nyanyi tu bawa minus one ya. Dalam botol CD ataupun pen drive. Jadi harap maklum juga bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan ataupun mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tak layak untuk menyertai Bintang Kecil 2026 kali ini ya.
1: Tak boleh.
2: Nak cerita lebih lagi nanti. Kita ada seorang tetamu ada kaitan rapat dengan Bintang Kecil ni.
1: Sekejap lagi
2: personaliti
1: really? Kan. Amal dia tu nak masuk lah, boleh tak?
3: Tapi saya nak rakamkan lagu. Tiba.
1: Tak boleh ni. Artis tak boleh.
3: Tak boleh.
2: Tahu Moni. Dia nak bagi tahu dia artis. Dia tak tahu kita ada penulis novel kat sini.
1: Okey, baik kita. Baik kita. Belum lihat lagi lah. Belum. Ada lagi masa.
2: Belum.
1: Tapi itulah program-program bagi ketiga-tiga stesen negeri ni.
3: Betul.
1: Ya, kan? Dengar je satu stesen dapat kami kongsikan lah banyak info-info.
2: Kan?
1: Sebab ada ramai pendengar-pendengar baru kita juga tau sebenarnya hari ni. Dekat-dekat media sosial kita pun ramai rakan-rakan baru sebenarnya.
2: Kalau di Johor ni ada siaran langsung ya di TikTok dan juga FB Johor FM. Boleh singgah. Bukan saja boleh dengarkan kami, boleh singgah. Kalau dekat FB tu dapat lihat ketiga-tiga penyampai radio ini.
1: Iya. Mudah saja kan.
2: Di Melaka Negeri Sembilan, siaran langsung di mana?
1: Kalau dekat Melaka macam biasa, dekat TikTok ni memang ada je kita. Nampak je muka Muni ni.
2: Dan berapa jam?
1: Adalah dari pukul 7 tadi. Lambat sikit hari ni. Dan juga di page Melaka FM pun ada juga kita buat live. Dekat Melaka lah.
3: Kalau dekat Negeri Sembilan macam biasa lah. Dekat FB Live pun kita ada. Di TikTok on the way. Kita belum buka lagi.
1: On the way katanya. Kita tunggu.
2: Ya, menarik kan. Sekarang
1: betul.
2: Kan? Penyampai radio sekarang bukan saja melontarkan suaranya di corong radionya. Tapi kita pun kena beraksi di siaran langsung TikTok.
1: Saya nampak Lili joget tadi. Saya nampak Lili joget.
2: Gitu.
1: Itu lagu apa tu? Tadi awak joget lagu apa?
2: Lagu latar belakang muzik ni lah, Melaka ni.
1: Itu yang dia jogetkan tadi tu.
2: Ya, kita dengar kat sini tau.
3: Saya ingatkan dia tengah berjoget lagu yang sedang viral sekarang ni kat TikTok. Tahu tak lagu apa?
2: Lagu apa?
3: Saya kalau nyanyi sikit mesti anda semua tahulah.
1: Okay.
3: Sikit je.
2: Jangan gelak tau.
1: Okay.
2: Baik, janji.
3: Janji ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Agak-agak lagu tu. Satu lagi yang batuk-batuk tu. Dah mula trending ya.
1: Sekejap, yang mana
2: Ada batuk-batuk tu.
1: Alah, saya kena cari kan ni.
2: Dia baru trending dalam 2-3 hari lepas ni.
1: Lili buat dulu.
3: Cuma Lili buat. Saya dah buat dah.
2: Dia kena ada lagu.
1: Amar dekat TikTok dah buat
3: Belum lagi. Kita belum buat.
1: Saya baru nak cari TikTok ni. Baru nak buka. Okey, bukan apa kan. Kadang-kadang benda-benda viral ni kita kena tahu juga kan. Itulah. Bagus juga ada Gen Z kat sini kan.
2: Dia mendekatkan lagi kita dengan para pendengar.
1: Betul.
2: Sebab pendengar ni bukan sahaja warga emas, ada dewasa, remaja, kanak-kanak kan. Yang semuanya aktif dengan media sosial.
1: Betul. Jadi kami geng-geng Gen Y milenial ni kena kejar jugalah. Sekarang ni bukan apa, dah ada generasi Gen Z. Bukan Gen Z dah, generasi Alpha. Yang lahir tahun 2026 ni generasi Beta dah pun.
2: Siapa milenial?
1: Kita lah ni. Amal, saya rasa Amal Gen Z. Saya rasa lah.
2: Amal sama dengan saya.
3: Saya Gen A.
1: Sudah.
2: Gen Z. Itu istilah sekarang ni.
1: Saya cuma nak bagi tahu lah Amar eh.
3: Yo,
1: Amar bongsu kan?
3: Ya,
1: Amar bongsu kat sini. Saya sebenarnya kat Engah. Saya cakap awal-awal tu je saya beritahu. Saya kat Engah. Serius ni, ni saya tak tipu.
2: Habis dia dekat sini apa okay. Eh?
1: Saya tak nak cakap apa-apa.
3: Dia lagi elok kat Engah daripada Acik tau.
1: Selamat. Selamat. Baik, jom lagi kita nak berhibur dahulu.
2: Marilah kita.
1: Sekejap lagi kita nak kongsikan berita bagi ketiga-ketiga negeri. Sekejap lagi. Tapi kita nak layan dahulu nyanyian. Wow, Datuk Sharifah Aini lah.
3: Uyo.
2: Lagu.
1: Amat apa
2: lagu? Kuda ku lari.
1: Kedah aku lari je. Tambahlah panjang sikit.
2: Itu je dapat awak.
1: Itu je.
2: Sedangkan seminggu sekali YDB datang lagi. Itu pun tak bertambah-tambah lagi miziknya. Ini ke lagi nak tambah lagu Kuda Aku Lari.
1: Setelah kan? Bertahun-tahun eh.
2: Ya, lambat lagi.
1: Baik. Jom. Macam biasa, Juli.
2: Semuanya dalam.
3: Yo.
1: Dengar.
3: Hero.
2: Hero.
1: Bergegar.

0: bergegar.
1: Ya, yeah, dengar apa? Masih bertemankan kami bertiga di Melaka. Ada Cikgu Moni kat sini.
2: Di Johor ada Lily Khalid.
3: Dekat Negeri Sembilan ada Amar.
1: Ya. Yeah.
2: Wow. Satu-satunya kumbang.
1: Kumbang, ya. Yeah. Buat masa ni rasanya macam kumbang ni je selalu muncul.
2: Kumbang kulari, gagal berani.
3: Bukan, ya? Eh? Saya bukan kumbang lah. Saya bunga raya, bunga raya. Tapi nak lagi besar bunga refleksia lah.
1: Dia Felicia pun
2: juga. Tahu lah selalu masuk hutan.
3: Alamak,
1: Felicia dia bagi kita
2: ha, dekat Negeri Sembilan ada kena Felicia.
3: Eh tak ada.
2: Sepanjang awak mendaki ni
3: dekat Borneo je.
2: Terlibat sama kan dengan Seven Wonder kan.
3: Masih terlibat lah kan? Okay.
2: Cuba kongsi sikit pengalaman.
3: Pengalaman
2: waktu awak menerokai hutan dan juga mendaki tu, apa benda-benda yang rasanya perlu dikongsikan dengan kami? Bunga-bunga yang pelik ke kan?
3: Hai, bunga-bunga pelik tu tak ada. Sebab dekat event Seven Wonders ni, dia ada bunga-bunga yang memang cantik tau. Apa dia? Peserta-peserta dia lah bunga-bunganya.
2: Amboi. Buat tak faham.
3: Sebab
2: kita
3: memang
2: saja nak tadi kan?
1: Kita betul. Tahu. Saya nak bagi dia luahkan benda tu. Saja.
2: Murni. Kalau tadi kan Murni.
1: Ya.
2: Amar mencari cinta hati.
1: Betul.
2: Kami
1: betul.
2: Di Johor FM mencari bintang kecil.
3: Okey. Kalau di Melaka cik, apa pula?
1: Kalau saya kan, maka ni bagi ni memang cik makan je. Apalah. Saya bagi awak berdua lah. Cari hati ke bintang ke.
3: Boleh lah.
1: Cik makan je lah awak. Cik makan je lah awak.
2: Pagi-pagi ni jangan cari pasal ya.
1: Cik pasal jangan eh. Cik pasal, cik penyakit.
3: Nanti sampai depan konti tu nanti.
2: Jomlah kita cari berita.
1: Baik, siapa nak mula dulu ni?
2: Dia tanya siapa nak mula lah.
1: Saya tahu, saya kan.
3: Negeri Sembilan, Negeri Sembilan dulu lah.
1: Biar Negeri Sembilan nak mula bagi.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa ini.
3: Okey, kita nak kongsikan berita yang ada di Negeri Sembilan eh. Kementerian Dalam Negeri, KDN, terus memperkukuh pendekatan berperi kemanusiaan dalam pengurusan kanak-kanak yang terlibat bersama ibu bapa mereka dalam operasi penguatkuasaan imigresen. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, inisiatif Baitul Mahabbah diwujudkan bagi menempatkan kanak-kanak berusia 10 tahun ke bawah dalam persekitaran yang lebih selamat dan kondusif berbanding di port imigresen biasa. Menurut beliau, langkah itu memastikan kebajikan dan perlindungan kanak-kanak terus diberikan perhatian ketika proses dokumentasi dan pengesahan status dijalankan. Juga program kampung dan sekolah angkat madani terus menjadi pemangkin pembangunan komuniti luar bandar menerusi pelaksanaan pelbagai projek yang memberi manfaat langsung kepada penduduk setempat. Di Negeri Sembilan, Kampung Pulau dan Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad di Labu dipilih sebagai penerima inisiatif berkenaan yang dilancarkan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun pagi semalam. Dan program di bawah Akademi Kenegaraan Malaysia EKM itu merupakan cetusan kerajaan madani yang bertujuan meningkatkan kemudahan serta kesejahteraan komuniti menerusi projek pembangunan yang dirancang mengikut keperluan setempat. Dan bagi tahun ini, setiap kampung terpilih menerima peruntukan sebanyak RM500,000, manakala setiap sekolah menerima RM100,000 bagi melaksanakan projek pembangunan dan naik taraf kemudahan. Nah, itu dia di Negeri Sembilan.
1: Wah, terima kasih Amar untuk berita di Negeri Sembilan. Jadi turun ke Melaka ke Lili?
2: Silakan Muruni.
1: Ya, akak tunggu last tau, kena berkorban sikit. Bukan. Baik, minta maaf.
2: Awak tak maaf.
1: Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan di Nik Berita Awas Semasa Artian Melaka. Berita yang pertamanya, Kerajaan Negeri Melaka telah membangunkan 13 masjid baharu ya dalam tempoh 3 tahun bagi memenuhi keperluan rakyat selaras dengan gagasan Melaka Sayang Rakyat ataupun dikenali sebagai Mesra. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka Yang Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, pencapaian itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal dan ekonomi, malah turut menitikberatkan aspek sosial, kerohanian serta kesejahteraan komuniti. Ya, dan berita yang seterusnya, 3 laluan penerbangan baru dari Melaka akan dibuka tahun ini. Dikongsikan oleh Ketua Menteri kami, ia melibatkan laluan Batam, Kota Baru dan juga Pulau Pinang. Ya, yang mana kerajaan negeri Melaka kini sedang berunding berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Dan berita terakhir, Kerajaan Negeri Melaka peruntukkan RM300,000 bagi program bantuan pemerkasaan koperasi kluster mikro ataupun e-mikro tahun ini, dikongsikan oleh Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Mustafa Kamal Muhammad Nor. Bantuan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri Melaka dalam membantu koperasi mikro meningkatkan kapasiti perniagaan serta daya saing mereka. Itu dia tiga berita ringkas di negeri Melaka.
2: Wow. Sipur. Kan bila dengar dekat Yoke Dongah Abu ni dapat dah tahu apa mesra.
1: Ya, mesra.
2: Mesra. Mesra. Mesra. Apa tadi mesra tu?
1: Melaka sayang rakyat.
2: Ha. Wow. Melaka sayang rakyat.
1: Ya, mesra.
2: Lepas tadi WRUR.
1: Betul lah.
2: Itu tadi apa?
1: Wakil rakyat untuk rakyat.
2: Terima kasih cikgu.
1: Kan? Itu berita di negeri dan juga Melaka. Kalau kat Johor, apa cerita menariknya pula Lily?
2: Ya, kita nak mulakan dulu dengan STPM lah. Ya, Amma.
1: Wow.
2: Amma bukan STPM?
3: Bukan.
1: Oh, ya.
3: Saya dah lepas lah. Tapi kalau awak rasa saya STPM, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nampak muda remaja 19 tahun ni.
2: Tanya kepada adik-adik kita yang dah berjaya melepasi sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM, ya. Jadi ini nak cerita tentang Johor mencatat pencapaian membanggakan dalam STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grad kumulatif 2.94 mengatasi PNGK kebangsaan iaitu 2.88. Apa yang dikongsikan oleh Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin, ya, lebih membanggakan lagi 136 calon memperoleh keputusan cemerlang 4. Nampak
1: perfect
2: lah.
1: Terbaik,
2: termasuk
1: ya,
2: seorang calon meraih keputusan 5A manakala 135 calon memperoleh 4A.
1: Tahniah
2: tak ada adik. Apa pun keputusannya, tahniah ya. Sebab dah berjaya melepasi STPM tu.
1: Oh, terbaik. Tahniah eh.
2: Ya, jalan tidak terhenti di situ. Anda boleh jadi penulis novel seperti Murni. Ya, boleh jadi juga artis yang dah ada single seperti Amar.
1: Dan juga boleh menjadi seorang pakar motivasi cinta seperti Lily.
3: Iya.
2: Oh,
1: Doktor
2: Cinta.
1: Doktor Cinta.
2: Baik, kita sambung lagi.
1: Silakan Lily.
2: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan keperluan asas termasuk barang kawalan mencukupi ya menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Apa yang dikongsikan oleh Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Salih, rakyat tidak perlu bimbang terhadap kemungkinan gangguan bekalan walaupun negara berdepan peningkatan kos logistik susulan konflik di Asia Barat. Ya, kita ni nak dekat dah ni dengan PRN, nama.
1: Ya.
3: Betul. Alang-alang
2: tu Lili nak kongsi kan? Ya, betul. Kalau dekat Johor, bulan Julai. Tapi penamaan calon 27 Jun. Pengundian awal 7 Julai, hari Selasa. Untuk hari mengundi, bangsa Johor, sila ingat tarikh ini. Ya, lock terus tarikh ini 11 Julai 2026, hari Sabtu. Untuk hari mengundi, bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16.
1: Wow, baik, baik. Ini info yang memang kita semua antara Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan kita ambil tahu. Ini apa yang berlaku di zon selatan kita lah.
2: Betul. Ya, kita akan sibuk nanti ya.
3: Betul. Ada juga berita saya nak kongsikan ni. Tapi beritanya di Amerika lah. Di mana Brazil sekarang ini mendalui 1-0. Ke atas Haiti. Baru je tadi mereka jaringkan gol.
2: Ya, masih berlangsung lagi perlawanan Piala Dunia 2026. Anda boleh saksikan di saluran TV Sukan Plus. Betul kan?
3: Betul.
2: Ataupun stream secara percuma di aplikasi RTM
1: Klik. RTM Klik. Jadi sebab Brazil 1, Lily dia akan sokong Brazil lah kalau pagi ni. Betul kan?
2: Pagi ni lah, untuk pagi ni.
1: Untuk pagi ni.
2: Kan saya dah kata nampak topi kan? Saya sokong semua negara.
1: Okay. Wow, memang kita tahu dah ni. Saya dah tahu dah di lingkungan saya.
2: Kita bukan lalang tau. Kita sokong semua negara.
1: Kita sokong semua negara.
2: Ya.
1: Faham. Baik. Awak, kita tahu kita sama-sama bertugas. Memang mata kami ni tengok TV juga.
2: Betul.
1: Sebab itulah kan. Memang itulah tugas kami sebagai penyampai radio ni. Kita macam, kita multitasking sambil tangan bergerak kan.
2: Mulut bercakap.
1: Mata tengok TV juga ni.
2: Ya, betul. Kan, dan juga itulah fungsi kenapa ada televisyen di konti. Bukan untuk menyaksikan sinetron. Bukan.
1: Tidak. Kami tak berdrama. Tidak. Kita dah pakai UFO.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita akan sama-sama lagi kejap lagi. Sebabnya kita ada laporan khas dari Melaka FM kejap nanti. Kita nak berhibur dululah. Apa tu? Aish.
2: Elizabeth Tan.
1: Ya. Yeah. Apa sekali lagi? Macam tu sebutannya eh?
2: Macam tu lah sebutannya. Ya.
1: Dah macam bunyi je keluar dah ni. Okey. Baik. Jom semuanya dalam.
3: Yo. Dengar. Hero.
2: Hero.
1: Bergegar.
3: Bergegar.
2: Bolehlah. Lah. Tiba.

0: Tentu. Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiruk bergegau eh.
2: Eh, dah pun 9 dah pagi dah waktu ni, ya?
3: Betul. Kejap.
4: Brazil gol lagi.
3: Ini sabiji, ya. Dahsyatlah kita ni, eh.
2: Betul, saya
3: rasa sambil macam bersiaran boleh tengok bola.
2: Mata saya tadi kan macam baru kali tempat lain tau. Tiba-tiba ada dua dah.
4: Rasa macam lepak mamak pun ada ni.
2: Kita lah rasa macam mamak kan. Siapa yang jaringkan yang kedua ni? Tak sempat perasan, tak perasan tadi.
4: Matis Kunha nama dia.
2: Matis Kunha.
4: Pemain Manchester United. Dua gol dia jaringkan dah.
2: Sebab tu kita perlukan Amar di sini, ya.
3: Ya, betul. Sebab saya kenal Arif Aiman je.
4: Asyik, itu pun saya kenal. Saya minat tu.
3: Itu je saya kenal.
2: Wow, okay, dah 2-0 lah ni. Okay, baik. Sambil-sambil kita continue. Mata masih tengok lagi.
3: Boleh lagi tu. Ada masa lagi untuk sebijik lagi, ya.
2: Ramai sebenarnya dekat media sosial kita ni penyokong Brazil. Kalau ada penyokong Haiti, bagi tahu kami lah, ya. Bagi tahu. Nak tahu juga mana penyokong Haiti kan. Tapi setakat ni saya tengok ramai penyokong Brazil kat sini.
3: Ya, betul. Mana sekejap lagi ke Haiti bagi satu biji untuk kita semua?
2: Kan kita tetap sokong. Kita sokong juga.
3: Ya, saya kan sokong seluruh negara. Ada topi tu.
2: Baik. Saya suka ni jaga lili ni. Bukan kita lalang, bukan. Kita sokong semua.
4: Nak selamatkan.
3: Awak setia lah.
2: Apa?
3: Awak kan Portugal. Setia je lah.
2: Alah, hari tak ada pula mananya. Masalahnya.
3: Mama apa tadi, Spain eh?
4: Ya, saya Spain.
2: Tadi awak bukan Argentina ke Abang Messi? Abang Messi tadi.
3: Itu sokongan utama lah. Tapi sebab pagi ni sekarang ni bukan Messi yang tengah tendang bola tu. Jadi kita sokong seluruh negara. Seluruh negara.
2: Selamat. Jawapan selamat orang kata. Okey, baik. Tapi sambil-sambil tu jom kita nak dengarkan sambil mata kita tengok TV ni kan. Okey, kita nak kongsikan juga ni laporan khas yang disediakan oleh kita punya pendebit DJ Da'in Zainuddin kita. Okey, ini berkenaan dengan satu isyarat 1000 manfaat masyarakat orang asli yang mana manfaat teknologi untuk pendidikan. Kita pun tahu memang teknologi sekarang sangat penting untuk pendidikan, ya. Berkenaan talian internet dan orang asli, satu perkara yang menarik ini. Jadi jom kita dengarkan bersama laporan khas kita oleh wartawan kami di sini, Mazuriah Zulkifli. Jom kita dengarkan.
3: Mari-mari.
5: Betul. Dia macam satu line macam tu je lah. Tak ada yang tinggi lah.
6: Memang slow lah. Saya punya pelajaran anak-anak saya agak susah. Kita orang kena pergi naik bukit untuk dapatkan line internet. Lagi-lagi time waktu PKP kan memang susah lah sebab sini tak ada line. Jadi kita orang tak boleh nak keluar cari line. Semua kan time tu nak online je kan. Mesti dalam phone. Jadi kita orang tak nak boleh nak buka.
7: Bagi masyarakat orang asli di Jasin, kesukaran mendapatkan capaian internet memberi kesan kepada urusan harian dan pembelajaran penduduk, terutama ketika pandemik COVID-19. Menyedari keperluan tersebut, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, melaksanakan pelbagai penambahbaikan di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela bagi memastikan masyarakat di kawasan pedalaman tidak terus ketinggalan dalam arus digital.
8: Berdasarkan keperluan sebenar di lapangan, beberapa menara telekomunikasi 4G baru telah dibina di lokasi strategik seperti Kampung Orang Asli Gapang Baru, Kampung Orang Asli Macap Umbo dan Kampung Orang Asli Bukit Besar bagi memperluaskan liputan.
7: Hasilnya, penduduk kini menikmati internet lebih stabil untuk belajar, berhubung dan menjana pendapatan.
9: Semenjak dah ada internet ni, terima kasih dekat kerajaan negeri lah. Kena dapatkan pejawang untuk kemudahan internet ni. Bila dah dapat internet ni, memang senanglah untuk kemudahan masyarakat di kampung asli Gapang Baru lah.
6: meniaga kecil-kecil, tapi saya pamerkan di saya punya platform TikTok dan mendapat sambutan daripada TikTok. Orang boleh PM saya. Buat masa ni saya masih area Melaka lah, tapi tengoklah kalau ada rezeki, ya, saya boleh kembangkan luar Melaka untuk hantar original daun pisang kampung.
7: Penduduk tidak lagi bergantung kepada pelanggan sekitar kampung semata-mata. Sebaliknya, mampu memasarkan produk mereka melalui media sosial. Bagi golongan pelajar pula, capaian internet yang lebih baik memberi kemudahan untuk menyiapkan tugasan dan mengakses bahan pembelajaran secara dalam talian.
10: Macam saya sebagai pelajar, jadi semua benda memang akan belajar, akan diakses dalam laptop, handphone. Jadi dengan adanya LINE yang sekarang dah lancar, kerja-kerja macam assignment saya dapat diselesaikan dalam dengan selesa lah, dengan betul lah.
7: Kini, kesemua 14 perkampungan orang asli di Melaka telah menikmati liputan jalur lebar mudah alih yang lebih baik.
11: Kini komuniti orang asli dapat menikmati rangka internet yang lebih baik. Ini membuktikan pembangunan digital semakin inklusif tanpa mengira lokasi. Mazrul Zulkifli, RTM.
2: Ya, itu dia berkenaan dengan betapa pentingnya manfaat teknologi dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Ini perkampungan orang asli lah kita beri tempuannya.
3: Apa tadi? Satu isyarat, 1,000 manfaat.
2: Betul. Wow. Kan?
3: Macam lebih kurang dengan RTM sekarang ni lah. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kain lagi.
3: Tapi memang teruju lah eh.
2: Ya.
3: Perkampungan orang asli sekarang pun dah canggih.
2: Betul. Kan. Kalau kita kata dulu-dulu kan, masuk kampung asli susah dapat internet ke apa. Sekarang tidak lagi. Ada banyak perkampungan asli yang dah ada pun rangkaian-rangkaian internet ni. Sebab mereka pun dah maju dah. Sama dengan kita dah pun ni. Senang. Cuma kebanyakannya masyarakat asli memang masih suka berada di kawasan perkampungan mereka. Mereka menjaga kita panggil apa? Macam budaya. Budaya perkampungan orang asli itu sendiri.
3: Nampak tak? Sebab tu perkampungan orang asli sekarang dah tak ada masalah nak tonton Piala Dunia 2026 dengan RTM Click.
2: Betul.
3: Asyik FM pun ramai pendengar tau.
2: Betul. Itu tak boleh nafikan.
3: Kat Asyik FM kan? Orang asli kan? Ramai pendengar tau.
2: Betul lah. Kadang-kadang DJ kita kat sana kan? Saya pun tak pernah pergi lagi ke konti Asyik FM tu. Belum lah.
4: Sama lah kita. Kita kena pergi ramai-ramai lah rasanya. Bertiga lah pergi.
3: Boleh
4: kita belajar juga bahasa YouTube mereka kan?
2: Betul.
3: Mesti seronok saya tak pernah belajar bahasa orang asli Macam menarik juga tu.
2: Sama saya.
3: Kan? Macam Amma ni murni, dia kena belajar lah sebab dia selalu masuk hutan kan?
2: Amma lagi kena hari ni.
3: Tok Batin Dah jumpa Tok Batin.
2: Amma lagi kena hari ni.
3: Takkan cakap bahasa Nogori
4: Tak apa. Tapi kalau saya masuk perkampungan orang asli pun, InsyaAllah mereka sambut saya dengan ikhlas dengan sayang lah.
3: Amma kot dah ada single tu. Itu belumnya ada novel ni masuk.
2: Aduh. Tapi itulah kisahnya untuk hari ni untuk laporan saja je ini. Okey, kejap lagi tak ada banyak lagi kisah-kisah menarik kami nak kongsikan dengan semua rakan pendengar Yok Dong Aba.
3: Betul.
2: Okey, kita nak dengar lagu lah dulu.
3: Rehat-rehat nak tengok bola ni.
2: Lagu lagi pun belum lagi.
4: Belum lagi.
2: Jadi jomlah kita layan ni pun antara lagu-lagu yang macam tular juga viral juga ni. Dari bawah.
3: Alamak. Lagu motivasi ni.
2: Ni betul lagu motivasi. Apa dia sebut nama dia ni?
3: Ezhar Hanzi.
2: Hanzi. Okey, baik.
3: Jomlah kita.
2: Akak bertanya pada Gen Z.
3: Kejap lagi. Ada lagi satu kumbang akan bersama dengan kita.
4: Lepas ni. Saya ada geng pula dah.
3: Tunggu.
2: Janji
3: tunggu.
2: Okey, lepas ni semuanya dalam.
4: Yok Dong Aba. Hero.
3: Bergerak. 5 tahun.

0: Yok Dong Apa di hari negeri. Pelancongan ucapan Yok Dong Apa. Hidup bergegawe.
1: Ya, Yok Dong Apa masih bertemankan kami bertiga 9.20 minit pagi dah pun.
2: Ha. Yo, asal kita rehat je mesti masuk lagi sebiji.
1: Ada gula.
2: Ada gula lagi.
1: Masa tu kena rehat banyak kali.
3: Saya tak sempat tengok. Kita pun tak sempat. Tengah borak dengan adik kita ni. Dekat konti ni.
1: Ni siapa pula yang menggaringkan gol ni, Amar?
2: Ini Mak? Pemain Real Madrid pula. Vinicius Junior. Dah 3 gol lah pada separuh masa pertama . Jadi sangat rugi siapa yang tak tengok perlawanan Brazil menentang Haiti.
3: Betul, anda boleh saksikan di saluran TV Sukan Plus atau stream saja menerusi aplikasi RTM.
2: Yeah.
1: Oh, dia joget lah.
3: Dia kena berada di RTM. Klik.
1: Ya, betul, klik betul.
3: Ya, yes. Klik gunung hidung ke?
1: Jangan. Mancung betul hidungnya, ya.
3: Sekejap. 3-0 lah sekarang ni, kan?
2: Ya, betul.
3: Kalau kita rehat lagi, boleh lagi sebiji ni, eh?
2: Boleh lagi.
3: Jom rehat. Jom rehat. Tak boleh rehat, tak boleh.
1: Ada bukan? Ada
2: kita ada siapa ni?
3: Ada tetamu dengan Lily kat konti sekarang ni.
1: Lily, ya, boleh lah rehat.
3: Kita nak bagi gol lagi.
1: Oh, kejap. Sabar, sabar. Jadi gol lah tu.
3: Tak apa. Kita teruskan dengan personaliti Yok Dong Apa. Minggu ini ia memandangkan RTM Johor ataupun Johor FM hari ini dan juga esok mencari bakat bintang kecil untuk tahun 2026 ya. Jadi kita bawakan seniornya. Ya, adik Wai bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum Wai.
4: Waalaikumsalam.
3: Nampak. Wow. Boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM sebab apa? Murni dan juga Amar.
1: Ya. Yeah.
3: Kalau tengok sekarang adik Wai kita figuranya banyak dah perubahan fizikal ya. Yang tak berubah tu Lily je. Tetap 20 tahun.
1: Untunglah Lily.
3: Wai, sekarang umurnya?
4: 15 tahun.
3: Nampak?
1: Dulu-dulu masa bersertai bintang kecil umur berapa tu?
4: 11 dan 12 tahun.
1: 11 dan 12
3: tahun. 3 tahun lepas.
2: 3 tahun lepas.
3: 3 tahun lepas. Pencapaian terakhirnya dalam bintang kecil di kedudukan nombor
4: 3.
3: Ya, waktu tu kat mana tuan rumah ?
4: Sarawak.
3: Nampak.
2: Jauh,
3: Sofi Nawawi . Penerbit waktu
4: Sofi
3: tu kan.
4: Sofi Nawawi. Dengan DJ Lin.
3: Nampak. Kan itulah orang kata antara produk dari RTM dan ini belah selatan sendiri . Johor FM kita ada Wai.
4: Betul.
1: Yeah.
3: Jadi hari ni kan Amar dan juga Murni yang sempena dengan pencarian bintang kecil pukul 10 pagi nanti kami buka pintu pagar tu untuk adik-adik kita yang berbakat besar hadir ya. Betul. Bersama dengan bakat mereka. Apa kata kita dengar perjalanan cerita Wai sendiri selepas bergelar antara produk bintang kecil RTM. Macam mana ceritanya? Dengarnya ada karangan dekat telefon bimbit tu.
4: Ya,
3: sila bacakan.
4: Okey, pada mulanya saya sebenarnya dulu pernah join uji bakat bintang kecil RTM.
3: Umur berapa?
4: Waktu umur 8 tahun. 2019 saya ingat lagi.
1: 8 tahun.
4: Betul.
3: 8 tahun. Kan betul. 7 tahun dah boleh pergi uji bakat. Kenapa 8 tahun baru sedarnya saya boleh nyanyi ni?
4: Pada 8 tahun tu ibu saya baru suruh saya nyanyi.
3: Nyanyi kat dapur lah ni.
4: Nyanyi kat rumah dekat
3: kat rumah dapur. Dapur. Dia lagi bergema
4: Betul.
3: Speaker tu lagi best kat dapur
4: Tapi waktu tu saya join tak mengharapkan untuk lepas ke final lah. Just masuk sesaja je. Sebab biasalah 8 tahun suara waktu tu masih mental lagi. Tak belajar apa-apa lagi.
3: Waktu usia 8 tahun awak menyertai pencarian bakat untuk bintang kecil.
4: Betul.
3: Sampai mana waktu tu? Sampai akhir tak?
4: Saya uji bakat saja.
3: Uji bakat je?
1: Uji bakat dulu.
4: Tak lepas ke final Johor.
3: Ni boleh jadi cerita motivasi ni Murni Amar.
1: Betul.
3: Kan? Supaya adik-adik kita yang bakal ke uji bakat sekejap lagi.

0: Nak try dari channel lain juga.
1: Ya. 8 tahun cuba di Bintang Kecil. Lepas tu umur berapa datang lagi Bintang Kecil?
0: Lepas tu saya try balik pada usia 11 tahun.
1: 11 tahun. Lama rehat tu cari suara lah.
0: Waktu sekolah rendah tu saya aktif dalam bidang tilawah Al-Quran, nasyid dan juga nyanyian Quranian.
1: Nampak.
0: Alhamdulillah saya dapat nombor 1 kebangsaan.
1: Pak Bilal ya. Pak Bilal tau. Tapi betul lah awak ni kalau pandai hafazan ke kan mengalunkan ayat Quran mesti boleh menyanyi.
0: InsyaAllah boleh. Setuju.
1: Nasyid awak vocalist lah.
0: Vocalist. Tapi waktu tu darjah 3 sekali je lah try.
1: Jadi usia ketiga darjah 3 itu awak cuba lagi apa carian Bintang Kecil terus dapat.
0: Betul.
1: Sampai ke peringkat akhir juga.
0: Darjah 5.
1: Darjah 5.
0: Darjah 5 saya sampai cuba sampai ke final. Saya wakil Johor.
1: Itu nombor berapa waktu tu?
0: Nombor 1.
1: Nombor 1.
2: Nombor darjah 5 tu.
0: Betul.
2: Wah, terbaiklah dia awak ini.
1: Kan itulah waktu tu akak dah ada kat Johor FM kan? Ada. Tapi waktu tu akak macam muda remaja
0: baru-baru lagi join. So tak kenal sangat lah.
1: Tapi sama tu. Sama tak akak dulu dengan sekarang?
3: Sama-sama. Cakap je lain. Tolong cakap lain.
1: Bukti. Sama kak.
2: Ya kak.
1: Sama lagi cerita buat.
2: Ya kak.
3: Eh, macam dipaksa tau sebenarnya.
1: Kita ada letak pisau kat tepi pinggang dia tu. Jaga-jaga awak ini. Jaga-jaga. Jadi kali terakhir di Sarawak tempat nombor 3 kan waktu tu kan. Lagu apa?
0: Lagu Hafiz Shoaib. Ini 2022. 2022 saya bawa lagu Ghazal Untuk Rabiah yang final. Yang tahun kedua tu final saya bawa lagu Hafiz Shoaib Bahagiamu Deritaku.
3: Cuba nyanyi sikit.
1: Nampak
3: nyanyi
1: bahagia
3: sikit.
1: Tu kita yang derita ya. Cuba nyanyi sikit.
2: Nak dengar juga kan
3: Hafiz sikit je.
1: Boleh ke?
0: Siksanya mengakui kau teman biasa.
1: Memang siksa dek.

0: Ya.
1: Oh, dah lama tak nyanyi ni.
2: Terima kasih tau sporting.
0: Nak suruh habiskan satu lagu. Kesima kat sini dengar.
1: Kalau sampai habis ni, habis
2: kan. Kalau sampai habis, minta payment dekat Lily nanti.
3: Kenapa dengan gitu? Kenapa gitu? Wai, ya, antara produk dari Bintang Kecil mewakili Johor FM sekarang ni dah merata-rata juga buat persembahan, betul tak Wai?
4: Alhamdulillah.
3: Jadi sebenarnya dari hobi, dari bakat adik-adik kita, boleh lebih serius kalau nak, boleh belajar vokal semuanya dan jadikan ini sebagai satu kerjaya.
4: Betul.
3: Ataupun kerja sampingan lah.
4: Betul. Ya.
3: Kan? Nampak? Masih belajar tapi boleh lagi cari duit.
0: Baru 15 tahun tadi Wai.
3: 15 tahun.
0: Subhanallah.
3: Kita kalau pergi mana-mana kan dapat tengok artis jemputannya. Wai, wow. Ini produk Johor FM lah. Bercerita lah kat situ. Ni Johor FM tadi. Bintang Kecil.
0: Tahniah.
3: Nampak? Hey, dia kena ada riak sikit. Dia kena riak macam 3 gol tu lah.
2: Maksudnya, kejap lagi Lily pun kena belanja Wai tau.
0: Wai, ingat tau. Ingat, jangan lepaskan kat Lily ni so kita tak belanja.
3: Ingat, kita ni bank bergerak ke apa?
0: Ya, betul.
2: Dia pandai ajak, dia mesti kena belanja.
0: Dia dah riak, dia kena minta sikit tau Wai. Kena minta.
4: Betul.
3: Nak tanya Wai, nyawa tu Johan Bintang Kecil tu. Awak nyanyi lagu apa tadi?
4: Johan Bintang Kecil, Johor ke kebangsaan?
3: Johor dan kebangsaan.
4: Johor saya bawa lagu Ku Akui.
3: Hafiz juga.
4: Ku Akui ni 2023 lah. Kebangsaan tu saya bawa lagu Hafiz UM juga.
3: Yang tadi tu lah yang nyanyi tu. Yang Ghazal Untuk Rabia tu?
4: Ghazal Untuk Rabia tu tahun sebelumnya 2022.
3: Nombor berapa?
4: Nombor 3 juga. 2 tahun betul-betul saya dapat tempat ketiga.
3: Nampak. Jadi kalau nak jadi Bintang Kecil ni, Muruni dan juga Amar, dia bukan setakat melontarkan suara sebagai seorang penyanyi. Kita kena jadi penghibur, ya.
4: Betul
3: tak Wai?
4: Betul.
3: Personaliti kena ada. Tengok dia sekarang lagi glamour daripada kita. Pakai jaket kulit. Pakai jaket jeans je.
0: Alamak. Ada beza.
3: Pakai jaket kulit je.
0: Beza. Tapi saya suka nyari Wai ni sebabnya dia baru usia 15 tahun. Tapi genre lagu dia nyanyi tu ada pelbagai. Sebab kalau Ghazal Terabiah lain.

0: kan. Ha, lagu Hafiz Syuib lain. Ha, tu kita kagum lah dengan adik kita ni kan.
1: Banyak kali sangat menang ni. Ha, dorongan sebenarnya.
0: Pengalaman-pengalaman kan.
1: Saya tak boleh agak ada siapa, tapi saja nak tanya lagi. Pendorong utama tu ada di sini bersama dengan kita. Ha, cuba what is sebut kan.
2: Yeah. Pendorong utama saya, of course, ibu ayah saya dan juga kak saya. Diorang ni orang kata tulang belakang lah. Dalam diri saya.
0: Yeah,
2: dia orang selalu ajar, dia orang yang support juga saya. Yeah, dalam bidang nyanyian ni.
1: Tak lama lagi cari tulang rusuk pula.
2: Tulang rusuk.
0: Sabar diri.
3: Itu lagi 3 tahun.
1: Mak ni dah jeling saya dah.
0: Sabar tulang rusuk.
1: 10 tahun lagi nanti cari tulang rusuk pula.
2: Tulang rusuk.
1: Ini tulang belakang.
0: 10 tahun. Lili bagi masa 10 tahun tadi Amar.
1: Ya, 10 tahun. Sebab dia nak mulakan kejaya tu lagi lepas sekolah.
0: Tak setuju ni.
1: Waktu tu umur kita berapa ni?
0: Janganlah sebut. Kita
1: takut. Jadi Wai rasa nak teruskan lagi tak kejaya ni untuk lepas sekolah nanti?
2: InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan teruskan untuk kejaya saya.
0: Wai, Kak Mu ni nak bertanya juga Kak Wai kan. Kalau selain daripada bidang nyanyian ni kan, apa minat Wai selain dari bidang nyanyian?
2: Selain bidang nyanyian, saya boleh kata aktif bersukan lah.
0: Baik.
1: Nampak tu badan atlet tu. Sukan apa? Atlet.
2: Tak ada. Saya main gitu-gitu je. Main takraw.
0: Gitu-gitu takraw.
1: Mendaki suka tak mendaki?
2: Apa?
1: Mendaki.
2: Mendaki saya
3: nak juga selit.
1: Baru nak juga selit. Seven Wonder Challenge kalau kat negeri
3: Asal.
1: Baik, hari ni dan juga esok pencarian bakat untuk Bintang Kecil 2026 di RTM Johor. Mungkin Wai punya cerita ni dia masuk tak dapat pergi peringkat akhir kan, dapat nombor 3, dia masuk lagi tahun depannya kan.
3: Ini
1: boleh jadi kisah inspirasi untuk adik-adik kita yang bakal hadir ke uji bakat Bintang Kecil sekejap lagi pukul 10 ya. Cerita sikit pengalaman waktu berada dalam Bintang Kecil tu, seronok ke seronok?
2: Pengalaman saya waktu menyertai Bintang Kecil tu, first pengalaman saya, saya dapat biasakan diri nyanyi dengan band dan juga orkestra. Biasalah, sebab sebelum tu saya tak pernah nyanyi dengan apa-apa band.
1: Yelah kat dapur je kan sebelum ni kan.
2: Betul, dekat dapur, dekat rumah je kita nyanyi.
1: Ini dengan orkestra kan. Biasa kita tengok artis yang terkemuka, artis popular kan, betul, dengan orkestra. Tapi awak seawal usia waktu tu berapa tahun, sekolah rendah lagi?
2: Betul, 11 tahun
1: Dah buat persembahan dengan orkestra.
2: Betul.
1: Itu pengalaman tak boleh lupakan lah. Terasa macam penyanyi lah yang waktu tu. Penyanyi sebenar.
0: Seronoknya.
1: Lagi-lagi apa yang seronok dalam Bintang Kecil tu?
2: Bintang Kecil ni banyak juga aktiviti sebenarnya.
1: Ya, apa lagi
2: aktivitinya? Bila masuk tu saya kena belajar menari.
3: Keluar dari zon selesa.
2: Lepas tu kena belajar menari pula. Habis adik.
1: Tapi sebenarnya seronok kan?
2: Seronok.
0: Pandai tak menari akhirnya?
2: Pandai menari. Nak kata pandai tu tak pandai sangat lah.
0: Boleh lah. Lembut sikit lah.
1: Sebab dia kena buat persembahan ramai-ramai tu kan.
2: Sejarah kilau seorang
1: dia
2: bintang.
1: Dia mencuba ya. Dia masih teringat kenangan masa lalu.
0: Mesti rindu. Betul tak?
1: Lagi-lagi apa lagi menarik dalam Bintang Kecil waktu tu?
2: Waktu tu yang first peringkat Semenanjung. Saya ingat lagi saya pergi Kedah time tu.
1: Ya, jalan-jalan juga kan?
2: Jalan-jalan. Naik flight. Itu naik flight memang first time lah. Lepas tu sampai ke sana, pergi pula waterpark.
1: Sempat
2: lagi untuk buat video clip. Sebelum nyanyi.
1: Itu semua atas kertas je. Buat video klip katanya. Sebenarnya nak bermanyi manda.
2: Betul.
1: Nak main gelongsong.
0: Seronok lah sambil-sambil kan.
1: Nampak itu pengalaman yang bakal dirasai juga ya Murni dan juga Amar. Untuk adik-adik kita bakal Bintang Kecil tahun 2026. Jadi cuba cungkil bakat anda hari ini dan juga esok di RTM Johor pukul 10 pagi. Bukan sekarang ya, pukul 10 pagi.
0: Sikit
1: nanti
0: lagi, setengah jam lagi.
1: Kita dekat depan pintu pagar tu, bukalah pagar. Belum dik, pukul 10 pagi baru kita buka pagar tu ya.
2: Betul.
1: Lagi apa lagi Wai nak kongsikan untuk adik-adik kita yang bakal menghadiri pencarian bakat Bintang Kecil?
2: Mungkin pesanan lah.
1: Apa dia?
2: Pesanan. Okay, first saya nak pesan, sebelum datang uji bakat, cari lagu yang sesuai dengan suara anda. Lepas tu yang kedua, buat latihan. At least ada latihan lah. Lepas tu last kali bila dah masuk je bakat tu, enjoy je pentas. Itu dia pesanan saya.
1: Ya. Waktu uji bakat yang pertama yang yang dapat pergi peringkat akhir tau, awak nyanyi lagu apa uji bakat tu?
2: Waktu tu baru habis PKP tak silap. Waktu dalam PKP tak silap. Saya buat video, saya hantar video. Saya nyanyi lagu Ku Bermohon Kasih.
1: Ku Bermohon Kasih.
2: Betul.
1: Jadi mungkin di kalangan yang bakal-bakal peserta uji bakat bintang kecil, boleh pilih lagu tu juga. Lagu yang membawa tuah. Eh, sebenarnya lagu tu ada bawa tuah awak tu. Kan sampai ke peringkat akhir. Betul. Baik, Murni dan juga Amar, ada apa-apa soalan lagi ke untuk adik WAI kita, bintang kita yang semakin bergemerlapan sekarang ini?
3: Kita tak ada soalan lah, cuma kita nak ucapkan tahniah lah. Belum terlambat lagi kan kita nak cakap tahniah.
1: Dan juga semoga berjaya untuk adik-adik kita yang bakal hadiri uji bakat bintang kecil hari ini, ya WAI.
2: Betul, jangan mudah-mudahlah. Kalau tak dapat, cuba lagi tahun depan. Tak dapat, cuba lagi tahun depan.
1: Sampai usia 12 tahun lah.
2: Betul.
1: Kalau tahun depan 13 tahun, bye-bye. Awak ada cuba ni lah.
2: Bintang RTM.
0: RTM pula. Boleh.
1: Kita tak sebut lagi, dia dah sebut dulu.
2: Betul, itu memang saya dah target lah.
1: Maksudnya dia dah ada target di situ, ya. 17 tahun kan?
2: Betul. 17 tahun.
1: Dah boleh berlatih dari sekarang.
0: Kita doakan WAI tau. Kita doakan WAI berjaya.
2: Terima kasih.
0: Semua doanya. Bidang yang diceburi. Bidang pelajaran juga. Insya bidang Allah. Nyanyian ni. InsyaAllah berjaya nanti satu hari kan. Kita nak pergi minta sayang WAI lah kan.
1: Mana tahu nanti lagu Johor FM lah. Sekarang ni Amir Masdi nyanyi.
2: Betul.
1: Akan datang WAI pula nyanyi.
0: Terbaik.
1: Siapa tahu. Terima kasih WAI bersama sama-sama dengan kita untuk bercerita tentang bintang kecil, perjalanan beliau dalam bintang kecil ya, sampailah ke sekarang ini ya, perkembangannya. Dan selaku personaliti Yok Dong Aba, kami mengucapkan selamat maju jaya untuk adik WAI kita.
2: InsyaAllah. Terima kasih juga atas undangannya.
1: Sama-sama. Penerbitnya Abang Insyam.
2: Oh ya, betul.
1: Kena belanja dia kopi ya.
2: Kena belanja dia kopi.
1: Okey, WAI dah boleh sambung tengok bola lah.
2: Okey. Dah berapa gol ni?
1: Dah berapa tu? Gol dah. Nanti kita sambung borak lagi WAI ya.
0: Terima kasih WAI.
1: Baik, Murni, kita nak berehatkan macam mana ni?
0: Ya, jelah kita rehat dulu sebab dah dapat gol kan?
1: Ya, betul. Kita dah rehat banyak kali.
0: Kan? Dan kita ada kes pelancongan. Kita ada kisah-kisah dari Amar kejap lagi. Jadi, jom kelayan Haziq Rosli Nur Lela.
1: Amboi.
0: Semuanya dalam.
3: Yo. Dong. Ber. Hero.

0: 9.42 minit pagi. Tak lama dah masa kita untuk bersiaran hidup dengan apa ni.
1: Ya, macam ada pula,
2: Oh, belum lagi.
0: Sebab tadi dia rehat kan, kita rehat, dia pun rehat kan.
1: Dia kena rehat lagi sekali lah macam ni untuk gol eh.
0: Lepas rehat lepas ni habis tu lah.
1: Eh, kita sebab borak tadi tau dengan Wai.
0: Kan,
1: lagu Cari Makan, dia kata lagu Datuk Jamal pun okey juga. Kan, akutlah adik-adik kita masih mencari-cari lagu yang mana nak datang uji bakat bintang kecil esok eh. Dia hari ni dengan esok. Yang nak datang esok hari ni mesti mencari lagu lagi ataupun baru nak berlatih lagi kan. Sebab boleh cuba lagu Datuk Jamal yang terbaru tu.
0: Wai kata tip tadi apa tu, kena cek lagu yang sesuai kan.
1: Ya, ikut key masing-masing.
0: Lagu Datuk Jamal terbaru lagu apa ni kejap eh?
1: Lagu apa tajuknya tadi? Wai?
3: Bunga Pujaan.
1: Ya, Wai masih ada dengan kita di konti. Sebab dia menantikan adik-adik kita dekat luar tu yang bakal hadir untuk uji bakat.
0: Adik-adik tu mesti macam, yang bawa ada lah kat belakang FM. Kat The Whole FM. Seronok diorang kan.
1: Murni dan juga Amar, kalau nak cerita ikut key lah eh. Suara ikut key dan lagu eh. Agak-agak kalau Murni, lagu apa yang sesuai dengan key Murni?
0: Saya sangat yakin suara saya ni memang genre lagu-lagu lama tau. Macam suara Shima, Aziz. Saya tak boleh nyanyi lagu-lagu genre Datuk Siti. Memang tak boleh.
1: Kenapa laju sangat?
0: Tak kena dengan suara saya.
2: Tinggi sangat.
0: Memang tak boleh. Saya macam lagu Shima, lagu Aziz. Kan? Apalah yang aku musnah. Itu boleh dengan suara saya. Lagu dangdut saya okey.
1: Nampak dangdut. Hindustan awak kan buat yang rancangan Hindi kan?
0: Itu boleh lah. Minat-minat macam tu. Nanti tidur dulu.
1: Itu Murni.
0: Amal.
1: Ikut key lah.
0: Memang tak sabar dah tengok Amal punya jawapan.
2: Saya rasa saya punya suara ni tak boleh lagu ballad tau. Saya kena lagu-lagu rock. Ataupun contohlah. Paling-paling pun kena lagu hujan band lah.
0: Tapi Amar rock eh?
2: Ya, saya rock. Sebab saya sebenarnya memang daripada dulu saya main drum. Jadi terbaik. Saya punya talent dekat situ, bukan dekat suara.
0: Amar buka kelas tak? Saya pernah masuk kelas drum tak habis.
2: Sekarang dah mudah tau. The class online saja boleh. Pergi je dekat YouTube tu. Awak search siapa yang awak rasa awak nak belajar. Dekat situ nanti ada je macam-macam.
0: Kena beli set drum dulu ni.
2: Tak payah, ketuk bantal dulu pun okey.
0: Saya stick dah ada dah.
1: Drum dia tak ada. Amar Murni ni pernah main kompang tau.
2: Nanti saya kawin, saya ajak lah. Main
0: boleh,
2: kompang
0: boleh. Saya dengan Lily silat.
1: Dia dah cerita dah pasal tulang rusuk dia.
0: Dia macam kadang-kadang bukan apa. Lily, dia ni macam ni tau. Dia macam dia berjangkit.
1: Berjangkit? Kenapa tu?
0: Kita tahu itu zoo baru-baru lagi. Alhamdulillah.
2: Mana tahu berjangkit?
1: Nampak tak?
2: Dia jangkit. Lepas tu kena suntik sekali tu.
1: Kalau Lily pula, apa yang sesuai dengan Kiri?
0: Lupa nak tanya Lily.
1: Tanyalah.
2: Lagu Tarika je kot Lily ni.
0: Dandut je kan?
1: Susah sangat lagu tu.
0: Apa tu?
1: Lagu Happy Birthday je awak.
2: Okey lah tu. Tapi itu pun orang akan tutup telinga lah.
1: Tutup telinga ke tutup mikrofon? Tapi untuk cuci bakat, jangan nyanyi lagu Happy Birthday pula eh.
2: Itu disqualified terus.
1: Risau pula adik-adik kita kata, Kak Lily nyanyi lagu Happy Birthday je. Tidak.
0: Sebab tu Kak Lily tak masuk bintang kecil dulu.
1: Ya, betul.
0: Tapi yang penting saya suka lah kan. Sebabnya kat Johor dekat lagi sebenarnya dah habis dah kan hari tu. Uji bakat dah selesai. Dah selesai Negeri Sembilan ni. Dekat Johor je kita pun tak sabar nak tunggu ni kan, terpilih siapa lah bakal-bakal.
1: Jeng. Tunggu siapa yang akan seangkatan dengan Wai tadi pasal dia orang apa minggu ni.
0: Betul.
1: Baik, kita nak jalan mana ni?
0: Kita nak jalan-jalan lagi ni. Betul lah, saya tunggu nak jalan-jalan sebenarnya ni.
2: Nak kongsikan pelancongan Negeri Sembilan ni. Sebab tak lama lagi kita nak ajak Moh Doreh lah datang beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026. Bila? Lagi 6 hari, 26 Jun ini hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit malam. Jadi lebih 12 jam lah. Bertempat juga di Pantai Batu 1, Port Dickson, Negeri Negeri Sembilan. Jadi antara pengisian-pengisian menarik menanti anda adalah ini yang paling orang suka ni. Siapa-siapa memang datang kat sini memang dia nak ni je, iaitu ada Havoc Food Festival. Lepas tu juga ada Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah. Ada juga pertandingan peragaan busana kita semula. Maknanya kita recycle lah apa yang boleh dan jadikannya sebagai busana lah. Dan seterusnya juga ada jugalah pencarian bakat bintang kecil RTM. Walaupun kita telah pun bermula hari tu, masih ada lagi peluang. Jadi jangan lupalah untuk datang ke Pantai Batu 1 Port Dickson Negeri Sembilan 26 sampai 28 Jun. Seterusnya kita ada juga mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan. Dan kita ada juga Aborigine Idol. Ada juga pasport pelancongan budaya. Ada telepok Pound Fitness. Lagi dua ni, ada cabutan bertuah. Dan yang paling penting lah, ada jualan, pameran dan juga demonstrasi. Dan istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikanlah persembahan tarian piring Lambung Mega dan artis tersohor tanah air. Siapa? Jumpa ke sana.
1: Betul, berapa hari tadi?
2: Jumaat hingga Ahad. Jumaat satu Ahad, tiga hari lah.
1: Tiga hari?
2: 26 sampai 28.
1: Banyak yang macam tu.
2: Betul.
0: Tarian piring Lambung ni saya lama tak dengar sebenarnya.
2: Sebenarnya bukan Amar yang akan menari nantilah. Sebab tapi tim Gegar FM pun ada dekat sana nanti. Kami macam biasalah akan buka apa tu, konti utama lah kat situ lah. Konti standby orang panggil kan. Dan juga bolehlah sigah ke ruai kami dan memeriahkan lah suasana di sana. Dan insyaAllah kita juga akan berhibur lah bersama dengan anda.
1: Nampak? Kan kita ni RTM ni memang luar biasa lah. Itu hari Negeri FM dekat puncak bukit. Puncak gunung
2: Puncak gunung, Kinabalu.
0: Gunung, keki lagi tu.
1: Gunung. Bukit tak main habis. Gunung. Lepas tu, ni dekat tepi pantai.
2: Kita dah healing pula.
1: RTM, RTM Johor itu hari dekat pulau.
0: Betul-betul
1: dahsyat lah RTM ni
0: Terbaik. Saya minta maaf tau, saya bukan apa, saya dengar je tarian piring Lambung ni, saya terus cari maklumat tadi ni. Saya memang suka tau benda-benda tradisi macam ni. Jadi kena pergilah sana nanti, kena pergi. Berapa hari bulan tadi tu ya, Ma?
2: 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. 8:30 pagi sampai 11:30 malam.
0: Okey, baik, set.
1: Menarik. Menarik
0: tu Tak konti, jadi bolehlah pergi.
1: Tahun ni pun tahun melawat Negeri Sembilan
2: Betul.
1: Negeri Sembilan tahun melawat dah kan?
0: Ya, betul.
1: Ke tahun melawat apa namanya tu?
0: 2.0 sama 2. juga.
1: 2.0.
0: Jadi kita datang je, datang je Jerun Selatan, pergi Negeri Sembilan, pergi Melaka, pergi Johor. Jalan-jalan kat selatan ni
1: Sambil jalan-jalan tu datang ke uji bakat bintang kecil hari dan juga esok. 10 pagi sampai 6 petang. Janji. Jom kita rehat lagi ke macam mana ni?
0: Jangan sempat rehat. Sempat rehat sebelum kita baca ucapan ke apa kejap lagi. Jangan pikirin Amar.
1: Jangan takut.
0: Okey, jangan dengarkan semuanya dalam.
2: Yo, Donga Ber.
0: Hero.
2: Bagaga.

0: Duk dongar berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongar berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar berhiruk bergegau eh.
3: Ya, dah pun 9.54 minit pagi. Yuk dengar berkecap je ni. Ha.
4: Ya, betul. Wow. Nak habis dah.
3: Ya, rasa mungkin sebab sambil tengok bola, kot momentum tu rasa laju je hari ni.
4: Tapi tak ada gol pun, kata rehat gol.
3: Tak menjadi pula jam pilih ni.
4: Tak jadi lah. Tak jadi lah. Kena menuntut ilmu lagi ni.
3: Tapi apa pun ni, rakan-rakan yang dengar berdiri sana, terima kasih sebabnya temankan kami bertiga ni hingga waktu ini.
4: Kan? Selamat pagi.
3: Mungkin sempat kita nak baca ucapan sikit ke ni? Sempat
4: mari, mari, mari.
3: Sempat?
4: Sempatkan dia.
3: Silakan.
4: Yang berada di TikTok Johor FM dululah.
3: Okey, baik. Silakan.
4: Kita ada Kak N. Sebab rata-rata tengah sibuk tanya pasal bintang kecil ni. Untuk
3: Tak sabar dah ni.
4: Ada yang warga negara Singapura tanya. Tak dapat sebab syaratnya warga negara Malaysia. Usia 7 tahun hingga 12 tahun. Harap maklum ya. Okey, lagi kita ada Acik. Kita ada Fuad. Juga yang menonton di TikTok Johor FM waktu ni. Kita ada juga sapaan daripada Ahmad. Kak Ana baru saja bagi kita bunga ros di situ. Terima kasih. Banyak-banyak kat Melaka Anna. Negeri siapa yang hadir tu?
3: Kalau dekat Melaka ni, dekat, kalau dekat Tita lah saya nyapa Abang Zek. Abang Zek kita 1357, kita terima kasih. Abis Muta, terima kasih be. Tok Nan ada, Busu Manda ada. Ya, kita ada juga ni kiriman ni Kak Dija Auni. Sampaikan ucapan salam kepada kita bertiga. Ada
4: salam.
3: Dan tentunya Kak Jaimah sentiasa cakap love you all untuk penyampai. Terima kasih Kak Jaimah eh.
5: Wow.
3: Okay, kalau dekat negeri siapa tu Ahmad?
5: Dekat Negeri Sembilan kita ada Abang Zulkarnain Wafa daripada WhatsApp. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi, dan dia juga mendoakan yang baik-baiklah untuk kita bertiga. Juga ada daripada akak ni, kejap apa nama dia, akak Nuri Angkasa. Dia kata salam Yok Dongabe, ditujukan untuk Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya. Lepas tu adalah disebut nama kawan-kawan dia kan, sangat caring akak ni kan. Dan juga ada daripada Terengganu, katanya assalamualaikum, saya Ahmad Zudi, sangat layan YDB setiap hari Sabtu. Terima kasih. Itu dia daripada WhatsApp kami lah. Dan setakat ini di FB belum ada siapa lagi lah.
3: Terima kasih. Jadi apapun, kita dalam menutup tirai Yok Dong Abang untuk minggu ni. Minggu depan kita kembali lagi. Jadi bukan saya lah, minggu depan Lia akan bertugas.
4: Bukan Lili juga minggu depan.
5: Sama lah, bukan saya juga.
4: Bukan.
5: Kita kan bergila-gila.
4: Tunggulah siapa minggu depan. Cik Merah. Minggu depan Cik Merah.
3: Kita jumpa next time. Okay.
4: Yeah.
3: Jadi,
4: terima kasih.
3: Penghargaan kepada pelabur kita, Daiz Zainuddin. Kalau kat belakang kita ada rakan-rakan MCR, Rabah Nizam dan juga Kak Liza.
4: Terima kasih. Jumpa pula. Penerbitnya Syamito sedang memerhati kita. Jaga-jaga.
3: Jaga-jaga.
4: Wow. Dekat bilik MCR tu kita ada Aida dan juga Fazli. Juga yang menyelenggara FB Johor FM bersama dengan Noria ataupun Kak King.
3: Terima kasih.
5: Kalau di Negeri Sembilan, penerbitnya abang ataupun brother Sah kita, iaitu DJ Azizi. Juga kita ada MCR, iaitu Kak Syidah dan juga Abang Faizal lah yang mengendalikan FB Live. Jadi terima kasih diucapkan.
3: Iya, jadi kita jumpa di lain waktu. Ya, kita tutup dahulu tirai bagi Yok Dong Abang.
4: Bye-bye semua.
3: Bye-bye.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Manulah pagi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar Radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih Radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Rada Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari. Kejap lagi, dan tadi pun baru selesailah untuk program Yok Donga Ber-YDB, gabungan tiga radio selatan iaitu di GFM, Melaka FM dan Johor FM. Jadi, terima kasih kepada anda yang dah layan tadi, dan untuk waktu ini pun kita akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang pastinya fresh dan juga menghiburkan. Juga kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat Amar pun boleh, semestinya hantarkanlah ucapan ataupun apa-apa sahaja ke nombor WhatsApp Konti Negeri FM, iaitu di 0126030603. Dan pada waktu ini, kalau anda sedang layan perlawanan FIFA World Cup 2026, boleh terus layan di Sukan Plus di televisyen anda dan juga di aplikasi RTN Click secara percuma stream sahaja, dan anda muat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store, sebab pada waktu ini sedang berlangsung perlawanan Brazil menentang Haiti pada separuh masa kedua. Telah pun dalam minit ke-68 dan Brazil mendahului 3-0. Dan jaringan tersebut dijaringkanlah oleh Matheus Cunha 2 gol dan juga Vinicius Junior 1 gol. Jadi teruskan kemeriahan Piala Dunia 2026 hanya di RTM kerana kami penyiar rasmi. Jadi sekarang ni jom kita berhibur terus dengan lagu daripada Haziq Rosebi, Baby Shima, pujuk semestinya di GFM, ingat sampai bila-bila.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atu. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha. Kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: bawah 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
4: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 9

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 17 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Hai Arjuna, Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mwah.
2: Tambah bunyi sikit.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini untuk siaran di Grab FM segmen Radar Extra 6 hingga 12 tengah hari. Dan sebentar lagi, lagi 27 minit sebenarnya akan ada perlawanan seterusnya lah untuk Piala Dunia 2026 FIFA, di mana kita akan menyaksikan Turki menentang Paraguay lah. Jadi anda semua kalau nak tonton secara langsung, seperti biasa, maaf dah mula dah pun pukul 11 pagi, iaitu Turki menentang Paraguay. Boleh tonton secara langsung di RT and Click pada waktu ini. Dan sebentar tadi juga, Brazil menang 3-0 ke atas Haiti. Morocco menang 1-0. Jadi sama-samalah kita layan Piala Dunia 2026 di RT and Click ataupun di Sukan Plus di televisyen anda. Sekarang ini jom kita berhibur terus dengan lagu daripada Floyd T8 dan juga Salma Aziz, Memburu Impian. Semestinya menghiburkan anda pada waktu ini. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Pilihan Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Saya Afif. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi FN ingat sampai beria-ria. Alah, teman-teman.

Yam 3FM ingat sampai bila-bila. Anda semua free ke tak? Pada 26 dan 28 Jun 2026 ni, bermula 8.30 minit pagi sampai 11.30 minit malam, bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan, kita akan ada Festival Rentak Negeri 2026, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan. Pasti anda tertanya, ada apa dekat sana kan? Ada Fairwalk Food Festival, ada juga Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, ada jugalah pencarian bakat bintang kecil RTM dan macam-macam lagi. Dan pastinya kalau ada event, pasti ada cabutan bertuah, jualan, pameran dan juga demonstrasi lah. Jadi istimewa malam gala perasmian adalah pada 27 Jun. Jadi jangan lupa juga untuk saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan juga artis tersoho tanah air. Jadi jumpa anda dekat sana 26 hingga 28 Jun 2026. Sekarang ini jom kita layan Zizan Razak dan juga Ismail Izani, berserah hanya di Negeri FM.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, itu tadi lagu daripada Raim Lode yang berjudul 8 Clock menghiburkan anda dalam segmen Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari je, okay? Dan jangan lupa juga lah untuk follow kami di platform social media. Kami ada di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Tekan butang follow tu sebab kami akan update lah macam-macam perkara dekat sana mengenai Piala Dunia, juga event-event yang akan dianjurkan oleh kami dan sebagainya lah. Jadi rugi tau tak follow. Jadi sekarang ni jom kita berhibur lega lah dengan lagu terbaru daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Cendramaya, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari hanya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

0: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sosin Ilir.
1: Saya Syafah Fiza daripada Utara Perlis.
2: Abang Ali, SMK Tripani.
3: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
4: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
5: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music, FM,
6: Far East Movement, FM. Okey, nampaknya kita dah sampailah di penghujung untuk segmen Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari. Dan insyaAllah esok pun nama akan teman anda pada waktu yang sama jugalah. Jadi terus kekal di frekuensi 92.6 sebab lepas ni untuk segmen Santai 12.6 anda akan bersama-sama dengan Pana. Jadi terus kekal dan Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ni busuklah, ya. Saya tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Baik, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam tengah hari buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Terima kasih masih lagi setia bersama di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan terima kasih juga untuk yang mendengar di RTM Click. Tak lupa juga terima kasih buat rakan setugas PANA hari ini, Amar, yang telah menemani anda semua daripada jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Sekarang ni dah tibalah masa PANA ambil alih pula. PANA buka pula kedai. Ada yang rindu tak? Ke tak ada yang rindu saya ni? Pada tahu kan, kita dah apa cuti. Ada yang rindu? Manalah tahu. Baik, hari ni 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Okey, hari ni hari Sabtu. Hari Minggu dah ni. Buat apa semua hari ni? Hari Minggu ni ada yang pergi kenduri kahwin ke? Mana tahu ada yang pergi kenduri kahwin kan? Sekarang pun dah mula musim-musim kenduri kahwin, betul tak? Okey, harap saudara-saudari semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya lah ya. Semoga segala urusan hari ini dipermudahkan, diberi keberkatan insya-Allah. Di mana juga anda berada, dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, okey, atau dekat mana-mana sahaja, PANA nak ucapkan terima kasih sebab memilih stesen Radio Negeri FM sebagai teman harian anda semua. Lagi-lagi di hujung minggu ini. Jadi dah hujung minggu ni macam biasalah kan? Bersama dengan PANA untuk segmen Santai Hujung Minggu. Buat apa hujung minggu ni? Cuba share-sharekan juga. Baik, sebelum kita corak habis lebih-lebih, meh kita dengarkan lagu Rolling in the Deep. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, masih lagi bertemankan Painan dalam segmen Santai Hujung Minggu. Ha, nak bagi tahu ni. Okey, jangan lupa ikuti @negerifmofficial di semua laman media sosial, baik di Instagram, Facebook ataupun TikTok. Ah, mana yang belum lagi follow tu, boleh follow cepat-cepat. Okey, sebab Painan nak buka satu segmen yang menarik. Ah, satu segmen yang menarik ni adalah satu segmen yang anda semua suka. Ha, macam mana tu? Suka tak, suka ke tak suka? Mesti suka punyalah kalau statement ni. Jadi, Painan akan start live dekat TikTok @negerifmofficial. Jadi, anda semua, pendengar-pendengar semua yang memang orang kata penyokong hebat ni, tolong masuk dekat dalam live sekejap lagi. Bolehlah penuhi ruangan komen. Sebab segmen ni memang semua suka. Tak ada yang tak suka. Atau, kalau tak sempat nak masuk dekat dalam kita punya live TikTok, boleh juga terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Mana tahu hari ni, hari Sabtu, ada yang nak berikan ucapan untuk yang tersayang, untuk kawan, untuk sahabat, ataupun ada ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, tak kisahlah apa-apa sahaja, boleh saja kongsi dengan Painan. InsyaAllah Painan akan bacakan sekejap saja lagi. Okay, boleh WhatsApp Konti 012-603-0603. Dah dua kali ulang tu. Sudi tak nak WhatsApp kita ni? Teman kita dekat Konti ni. Sudi ke tak sudi? Baik, Painan nak buka segmen yang anda semua suka. Kita nak playkan ataupun kita nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar terbaik tanpa henti. Anda minta, kami siar. Suka tu tak suka, tepuk sikit. Boleh saja terus WhatsApp Konti 012-603-0603 ataupun boleh masuk dekat dalam TikTok live. Boleh penuhkan ruangan komen. Kita jumpa kejap lagi . Sebelum itu, okay, kita teruskan untuk anda semua. Ajar aku, Aizat Amdan. Negori FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Zai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Baik, Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Baik, alhamdulillah kita dah start pun live di TikTok at Negeri FM Official. Ha, dekat sini kita ada ramai sangat yang dah masuk dekat dalam TikTok live kita. Terima kasih untuk semua yang ada. Ada Hakim dekat sini. Okey, kita ada Abang Wow, kita ada Muhammad Sarul. Okay, kita ada Mai juga dekat sini. Kita ada Berkawash, kita ada Hairul, kita ada Ana, kita ada Iwan, kita ada DJ Imran dan AD on 7. Wow, ramai kan? Terima kasih juga yang mana mendengar ataupun orang kata berada dalam kereta tengah memandu kan. Dia buka Negeri FM punya radio kan. Frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Terima kasih banyak-banyak. Yang dengar dekat RTM Klik pun terima kasih. Di mana juga anda berada, anda boleh sahaja mendengarkan Negeri FM kat RTM Klik. Okay, yang yang dekat dalam kereta boleh dengar kat radio. Yang mana pegang handphone boleh tengok dekat dalam TikTok live. So, Paina buka tadi, anda minta kami siar macam biasa. Benda yang orang kata yang anda suka kan. Jadi bila kita dah buka tu, adalah dekat sini. Orang kata yang dah request tadi lagu apa, Aku Cinta Padamu tadi tu kan. Jika Cinta Dia, Gisha, dari Hakim. Dekat sini kita ada Spring, Kerana Budi Ku Jatuh Hati. Okay, dekat sini ada juga dekat sini kita ada juga Ana, Terbang Helang. Okay, kita ada juga Pahit Ku Telan Jiwa. Jadi, jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Negeri FM. Stay pada frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Ada apa-apa nak bagi ucapan ke, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Ataupun yang masuk dekat dalam TikTok live kita, penuhkan ruangan komen. So kita layan dulu permintaan lagu Pahit Akan Manis akhirnya dari Hairul dekat TikTok live kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Ha. Tadi kita dah dengar dah pahit akan manis akhirnya. InsyaAllah kalau pahit sekarang manis ujung-ujung dia. Okay, itu lagu permintaan dari kita punya penonton dekat dalam TikTok live kita. Abang Hairul. Terima kasih. Okay. Kita nak bagi tahu, kita dah buka saja segmen ni. Kalau yang mana Pana tak siarkan tu jangan merajuk tau. Sekejap lagi kita lepaskan sahaja Zuhur, nanti kita akan playkan lagu permintaan anda balik. Okay, tepat pada jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari, manakala masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Seremban, dan sewaktu dengannya pada jam 1:16 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana di Negeri FM. Kita layan dulu kerana Budi, Ku Jatuh Cinta Spring. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara-negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Hartanegara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak 4.07 bilion ringgit. Menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembat tendangan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Berjaya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Saya Fiz. Aku nanti dengan nama iPhone untuk bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan pesanan. Pesanan ini ikat daripada saya, Afiq, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

0: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah kolam tu kan kata
1: poteh-poteh itu kan ha? Jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ada bantai ada poteh kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Baik, Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Ha, baik, jam telah pun menunjukkan 2:07 minit petang. Alhamdulillah kita dah masuk di jam yang ketiga. Di jam yang ketiga lah. Kita start pukul 12 tadi kan. Lepas tu pukul 1, sekarang sudah pukul 2. Baik, pendengar-pendengar semua, tengah buat apa tu? Dah makan ke belum? Dah pukul 2 ni kan, dah makan ke belum? Yang mana memandu, berhati-hati di jalan raya. Patuhi peraturan jalan raya. Sebab jalan raya kita pakai, semua pakai, semua menggunakan jalan raya. Jadi memandu dengan cermat, hormat dan berhati-hati. Baik, dekat sini kita ada terima Wacabi, WhatsApp, kiriman WhatsApp dekat sini. Assalamualaikum DJ, mohon lagu. Nak mohon lagu, boleh. InsyaAllah kejap lagi Pana siarkan lagu permintaan tu, ya. Lagu ni saya tujukan untuk isteri tersayang. Otai-otai dan otai-otai Negeri FM, sanak saudara, sahabat-sahabat yang mengenali, okay. Dan juga untuk petugas konti Negeri FM. Semoga sihat walafiat, ceria, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia selalu. Daripada Abang Syah, Kampung Gadik, Alu Gajah, Melaka. Terima kasih Abang Syah, sudi dengar kita Negeri FM ni, eh. Sudi juga dengar daripada Alu Gajah. Okay, terima kasih. Dan kita ada juga kiriman daripada kejap. Dekat sini kita ada Wan, Abang Wan. Assalamualaikum DJ bertugas hari ini. Semoga sentiasa mantap dan padu dalam tugasan. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, nak request lagu, putarkan lagu boleh. Rindu Dalam Sengsara dari kumpulan G2, insyaAllah. Sekejap lagi Pana putarkan lagu permintaan Abang Wan, ya. Terima kasih sudi mendengarkan Negeri FM. Baik, yang mana ada ucapan lagi, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Hari ni sebenarnya saya ni dengan suara saya lain kan. Hari ni sebenarnya kita tak sihat. Jadi kita nak pesan lah juga kan. Bukannya nak pesan untuk diri kita sahaja, saya nak pesan juga untuk pendengar-pendengar semua. Anda semua jaga kesihatan. Sebab sekarang ni musim-musim demam, baik kita ataupun anak-anak kita. Jadi jaga kesihatan. Okay, banyakkan minum air kosong. Sebab cuaca sekarang ni kejap hujan, kejap panas, kejap hujan, kejap panas kan. Jadi jaga kesihatan tu paling penting lah. Macam saya ni jaga tapi tapi dah nak demam kan, nak buat macam mana. Walaupun demam, kita tetap juga berkonti untuk santai hujung minggu bersama dengan anda semua. Jadi sudi tak nak teman Pana ni dekat konti ni? Kalau sudi, tolong WhatsApp kita 0126030603. Saya nak baca ucapan-ucapan anda semua yang istimewa ke, buat isteri ke, buat kekasih ke, buat pasangan, pasangan ke kan. Tak kisahlah, untuk mak, untuk ayah, untuk adik-beradik ke, boleh terus WhatsApp kita. Kita nak baca. Jadi, kita terus layan dulu. Jangan ke mana-mana. Jangan tukar frekuensi. Stay pada frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Kita layan dulu. Mungkin Aku Tak Penting dari Luqman. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Saya Afi. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afi, budak umur 4 tahun. Jadi FM ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pana di sini, iaitu dia lagu Cikgu. Moga yang bergelar Cikgu terhibur lah sikit hari-hari hujung minggu ni kan. Kadang-kadang Cikgu pun kena healing juga kan, stres dekat sekolah kan, dengan anak-anak murid, dengan kerja, lagi dekat rumah lagi, dengan anak lagi kan. So moga terhibur lah ya buat anda semua yang bergelar Cikgu. Baik, hari ni sebentar saja lagi pada jam 2.30 minit petang, okay, ada ucapan perasmian Perdana Menteri Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional 2026 dari Pusat Convention PICCA Pulau Pinang. InsyaAllah sekejap lagi Pana akan sambung siar, okay, untuk ucapan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional 2026. Jadi jangan terkejut pula sekejap lagi kan. Okay, dan pada tu tadi kan Pana sembang tentang kesihatan kan. Nak kena juga ingat kan, sebab kadang-kadang kita kan, dia datang demam ni bukannya datang terus demam. Dia akan mula dulu sakit tekak, batuk kan, lepas tu sesema. Jadi kena juga jaga kesihatan, jaga juga persekitaran rumah. Rumah ke, dekat tempat kita bekerja ke kan, kena juga kita belik-belik sikit-sikit. Sebab kadang-kadang bukan disebabkan jangkitan sahaja. Kadang-kadang persekitaran kita juga memberi efek pada kesihatan kita. Jadi dekat sini bila dia tentang Aedes lah. Jadi kita nak elakkan kalau boleh, periksa rumah kan, persekitaran rumah. Sebab sekarang ni pun orang kata kejap demam, kejap tak demam, kejap demam, kejap tak demam kan. Macam-macam sekarang ni. Jadi kena juga ambil langkah berjaga-jaga, terutama bila Aedes masuk ke rumah. Ia bukan sekadar merumpang, ia datang dengan dia datang dekat dengan manusia, menggigit waktu siang. Waktu siang ya, waktu siang, bukan malam sahaja. Dan boleh menyebarkan denggi. Jadi kalau boleh, tolong cek juga persekitaran rumah. Ini peringatan untuk kita, untuk semua, untuk saya juga. Kalau boleh, nampak seekor, cari puncanya. Periksa rumah anda. Baik. Tu kena, orang kata sebab tu kena buat pemeriksaan. Walaupun kita duduk dekat rumah, nampak rumah kita macam bersih je kan. Tapi kena periksa juga. Okay. Alright. Kita layan dulu Bisik dari Irfan Haris, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik, Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Pana masih lagi di sini teman anda semua. Pana sukalah dengan anda semua ni kan. Memang hari-hari kita suka, hari-hari kita love. Sebab apa? Sebab anda tak tukar frekuensi tu. Masih lagi dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan tak lupa juga untuk yang mendengar di RTM Click. Tak tahu ke macam mana nak layar RTM Click ni? Okey, sama ada boleh download aplikasi RTM Click melalui App Store ke Google Play Store ke, boleh sahaja, atau boleh layari sahaja www.rtmclick.rtm.gov.my. Mudah kan? Dan tak lupa juga yang untuk semua follow kita punya social media dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook. Senang je, type je @negerifmofficial. Dekat sana pun banyak juga info-info yang kita sharekan, yang kita kongsikan bersama. Kalau macam yang tengah bercakap ni, adalah juga info-info yang best kita kongsikan kan. Cuma mana tahu terlepas, tak dapat nak dengar radio kan. Bolehlah tengok dekat kita punya social media. Baik, tadi kita dah bagi tahu kan, kena jaga kesihatan kan. Nak tahu tak, sekarang ni tengah ada satu musim. Musim apa tu? Musim durian. Musim durian. Nasib baik saya tak makan durian. Musim durian. Okay, durian ni orang kata memang musim dia, kalau musim dia kan sanggup tu beratur semata-mata nak durian, nak beli durian, nak makan durian. Tapi kesihatan lebih mahal dari durian. Walaupun durian murah, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang itu kan, kesihatan kita tetap juga kena jaga. Okay, sebabnya kalau kita makan banyak durian ni, sedap, tapi bila berlebihan, badan boleh bagi signal gula cepat naik, perut senak dan kembung, berat badan naik, of course lah kan. Okay, jantung rasa berdebar, risiko pada pesakit buah pinggang, badan lemau dan mengantuk. Tu kata memang dia tengah musim sekarang ni, tapi kena hati-hati juga. Ingat, kalau nak makan durian boleh, bukanlah tak boleh makan. Tak adalah saya kata tak boleh makan durian tu dah. Tak dah. Boleh makan, tak ada masalah dah. Cuma jangan makan banyak-banyak. Kono ingat, kang tahu-tahu cek-cek kang naik pula gula. Dah kono marah. Ya tak? Okey, lebih berhati-hati jika ada diabetes, penyakit buah pinggang atau gastrik. Durian boleh. Orang kata kalau makan berlebihan, bukanlah buah durian tu menjadi punca kita punya sakit kita tu, tidaklah. Cuma kalau kita makan berlebihan, jadi kalau nak makan tu berpada-pada, ingat-ingat kesihatan kita lebih penting. Kalau dah macam sengah-sengau macam ni mengganggu juga kesihatan, tapi kita ada kerja dan tanggungjawab yang kita kena teruskan, kita kena buat. Jadi nak tak nak, kena juga. Cuma kalau macam terlalu paksa, over limit pun boleh memudaratkan juga diri kita. Jadi ingatlah, jaga kesihatan. Nak makan, boleh makan, jangan sebarang-sebarang. Tetap kena jaga kita punya kesihatan. Kesihatan kita paling mahal untuk sekarang ini. Okay, terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pana di sini. Ha, jam dah pun menunjukkan pukul 3.04 minit petang. Ha, kita dah masuk jam yang keempat dah. Ha, tahu-tahu dah jam 3 ya kita. Ha, baiklah. Kalau ada yang nak kongsikan info cuaca, manalah tahu kan hari ni hari Sabtu. Ha, hari hujung minggu. Apa agak-agaknya anda buat kan hari ni? Ada yang santai di rumah, ada yang mungkin plan nak ke bawa anak jalan-jalan ke kan? Ataupun ada yang healing-healing me time ke? Manalah tahu kalau anda berada di luar Seremban ke? Kan, bolehlah kongsi cuaca dengan saya. WhatsApp konti 012-603-0603. Baik, dekat kita punya WhatsApp ni tadi ada Kak, dari Kak Zainun Palung 14. Assalamualaikum DJ bertugas dan pendengar setia Negeri FM. Dia nak request lagu untuk anak yang tersayang. InsyaAllah nanti Pana akan siarkan lagu yang akak minta ya. Terima kasih sudi dengan Negeri FM. Baik, kita layan dulu satu kesan abadi dari Iklim. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Siti, kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Indah siang, dek matahari. Indah malam, dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM, ya. Ingat sampai bila-bila.
2: Rancangan iaitu Silang Budaya. Hari ini kita bawakan tajuknya Geng Ronda Cara Kita. Dan difahamkan sebenarnya pada hari ini Cik Merah di Johor FM akan bersama dengan rakan penyampai tak jauh pun sebab kita zon selatan, kan, yang berada di Negeri FM. Assalamualaikum mawaknya.
4: Waalaikumsalam. Ya, saya.
2: Ya, difahamkan Cik Merah ni bersama dengan DJ Pana. Apa khabar, Pana?
4: Ya, betul. Saya Pana. Assalamualaikum Cik Merah. DJ Merah, Merah-merah. Khabar baik.
2: Kita Cik Merah jembu lah. Awak jembu bidang ni tau.
4: Ya ke? Okey lah, kita tak jembu lah hari ni. Kita hijau hari ni. Hijau-hijau kita.
2: Awak punya hijau-hijau ni lah. Kadang macam pagi tadi, kan. Sebenarnya pagi tadi pun kita dah bergabung dengan Negeri dengan Melaka, kan, untuk rancangan Yok Dong apa.
4: Betul.
2: Tapi kalau hari ini kita nak petang ni pula, kita nak silang budaya lah. Kita nak kongsi dari Port Dickson ke Desaru.
4: Betul.
2: Tapi kan Panak, awal-awal ni saya bukan saya seorang saja. Saya bersama dengan pendengar kita, ada jugalah rakan-rakan kita kat sini, kan. Tertanya Panak ni DJ baru ke ataupun dah lama dah dekat Negeri FM? Tak bertemu lah kita.
4: Ya, kita jarang bertemu. Kita hujung-hujung minggu je kita ada sini, Wak. Kita hujung-hujung minggu sahaja kita ada. Kita DJ baru dekat Negeri FM.
2: Pana hujung minggu sama dengan Cik Merah lah.
4: Sama, kan.
2: Awak bila baru masuk bila tu?
4: Saya bulan 6 dah officially bertugas.
2: Wow, seronok lah kita dengan rakan-rakan baru ni. Entah-entah Pana ni kejap tengah hari, kejap petang, tak tahu pagi pula join yang dengan apa geng pagi tu. Agaknya
4: Risau juga tu, kan.
2: Okay, dah orang kata apa, sesi suai kenal tu dah lah tu, cukup-cukup lah untuk awal permulaan ni.
4: Betul.
2: Sebab katakan Cik Merah jangan banyak tanya sangat soalan kat Pana. Kita ni, objektif kita ni, penerbit kita iaitu Wan Jiha dan juga Umaira.
4: Betul.
2: Nak berkongsi lah hari ni, kita nak berkongsi dari Port Dickson ke Desaru. Jadi hari ini, minggu ini, untuk tajuknya Geng Ronda Cara Kita ini, kita nak kongsikan satu pantai barat terletak di Negeri Sembilan, manakala satu lagi pantai timur yang terletak di Negeri Johor. Pantai Port Dickson terletak di Selat Melaka, manakala pantai Desaru terletak di Laut China Selatan. Tu dia, kita seiring sejalan bermandi mandalah.
4: Yelah, kita jalan-jalan lah ni, kita mut-mut pantai lah orang kata.
2: Apa soalan DJ Panas single? Elok-elok sikit bang, Mr. JB ni. Orang nak kongsi pasal pantai, ditanya pasal Pana. Jangan kacau, kawan saya ni. Okey, awak, sebelum kita nak meneruskan lagi dengan objektif kita ni, kita nak berkongsi jugalah untuk rancangan kita ni. Macam Johor FM bersiaran secara langsung di platform media sosial. Dan juga kami ada 3 frekuensi, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Negeri FM macam mana?
4: Kalau Negeri FM pula, kita punya official Facebook, TikTok, YouTube, Instagram dan X, official at Negeri FM official. Kalau kita punya frekuensi 92.6, 95.7, 107.7.
2: Nampak kita sama. 3 frekuensi kita bagi.
4: Ya, betul. Senang. Ingat terus dekat dalam otak.
2: Tapi nak lagi senang, dengar RTM klik lah.
4: Ya, betul. Layar saja RTM klik tu.
2: Muat turun di telefon anda, boleh dengarkan perkongsian kami. Baik Fana, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan berkongsi, kita nak dengar menariknya Pantai Port Dickson dulu, ya. Lepas ni, ya.
4: Ya, betul.
2: Okey, kita nak berhibur seketika dengan persembahan Dato' Zainal Abidin, lagu yang bertajuk Hijau. Semuanya untuk anda, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Bersama kembali untuk rancangan kita Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Saya Cik Mira di Johor FM.
2: Dan saya Paina di Negeri FM.
1: Okey Paina, yeah. Inilah dia masanya penerbit kita pun dah hadir tau. Jihau. Jadi kita kena behave ni. Kita kembali pada objektif kita ni nak berkongsi mengenai dari Port Dickson ke Desaru. Jadi awal-awal ni kita nak dengarkan perkongsian Paina. Apa yang menariknya pantai Port Dickson ni?
2: Kalau dekat Negeri Sembilan ni sebenarnya, okay, pantai peranginan yang ada dekat Negeri Sembilan adalah pantai Port Dickson. Bila sebut sahaja Negeri Sembilan ni, ramailah yang terbayang adat pepatih, masalah mak salai dan destinasi bersejarah. Tapi dekat Negeri Sembilan ni juga ada deretan pantai yang cantik dan sesuai untuk percutian semua keluarga. Tak ada terkecuali lah. Okay, antara pantai yang popular adalah pantai Port Dickson. Port Dickson ni terletak hanya kira-kira 1 hingga 1.5 jam perjalanan dari Kuala Lumpur. Port Dickson ni kita menawarkan lebih 18 kilometer jajaran pantai yang indah menghadap Selat Melaka.
1: Itu dia.
2: Pantai Port Dickson terkenal dengan pasir yang landai, panorama laut yang memukau serta pelbagai aktiviti rekreasi ya seperti berkelah, mandi manda dan sukan air, boat-boat ke, boat terbang. Ya, betul. Antara pantai yang terkenal lah selalunya kalau kat Port Dickson ni, pantai Teluk Kemang, pantai sebab tahu yang tu je kan. Tapi dia ada lagi, ada pantai Tanjung Biru ataupun kita panggil Blue Lagoon. Okey, pantai betul. Tanjung Tuan, pantai Saujana dan pantai Cahaya Negeri. Saya pun pergi mancing semalam.
1: Mancing kat mana pula? Pantai mana satu?
2: Dekat Port Dickson jugalah. Port Dickson ni tu cakap Port Dickson Negeri Sembilan, Port Dickson ni best sebenarnya. Kalau suka macam contohnya menikmati panorama matahari terbenam, boleh pergi dekat Pantai Cahaya. Sebab dia memang cantik dekat situ. Dia ada jambatan yang macam jambatan jalan kaki tu kan. Lepas tu matahari terbenam tu, ya Allah cantik kalau ambil gambar kat situ. And then kita ada pula Pantai Teluk Kemang ni adalah satu yang macam ni lah. Macam Cik Merah tahu Pantai Teluk Kemang kan, mesti pernah datang, betul tak?
1: Betul-betul.
2: Sebab kat situ dia macam menjadi pilihan ramai sebab kawasan pantai dia luas. Lepas tu lengkap lah semua dengan aktiviti. Macam contoh kita ada banana boat, apa semua dekat sana.
1: Jadi jangan tu sebut banana boat tu. Ada kenangan yang manis, ada sedikit pahit kat situ.
2: Okay. Lepas tu kita pergi, kalau macam contoh nak cari suasana yang lebih santai,

0: lah dekat situ. Dia macam tenang, macam nak healing tu boleh lah kat situ. Macam tu. Okay, selain daripada tu, kita juga boleh meneroka pelbagai tarikan menarik seperti rumah api. Rumah api Cape Rachado. Okay, merupakan rumah api tertua di Malaysia. Terdapat juga Muzium Tentera, okay, yang menampilkan sejarah ketenteraan negara serta pusat ikan hiasan Teluk Kemang, yang sesuai untuk seisi keluarga datang lah. Dia bukan sekadar bercuti kosong-kosong. Dia sebenarnya kadang-kadang ada orang yang dekat Negeri Sembilan yang biasa pergi pantai ataupun pergi Port Dickson ni, ada juga yang tak tahu sebenarnya tentang apa yang saya
1: berkatan tadi, muzium.
0: Ya, yeah, betul.
1: Rumah rakit ada kan.
0: Betul. Bila kita cakap, mana tahu teringat ke kan. Boleh pergi. Okay, bagi pecinta alam semula jadi, kita ada hutan simpan sebagai hutan simpan Sungai Menyala, atau lebih dikenali sebagai PD Forest Sungai Menyala. Menawarkan pelbagai ataupun kata pengalaman meneroka khazanah hutan hujan tropika. Baik, itu sahaja antara perkongsian menarik tentang Port Dickson. Yang terdapat dekat Port Dickson Negeri Sembilan lah.
1: Sebab lagi-lagi kalau kita sebut pantai kan, lagi-lagi memang hari korang kata cuti sekolah, senang kata cuti sekolah musim perayaan.
0: Betul.
1: Sebut aja Port Dickson,
0: semua suka kan.
1: Anak-anak suka.
0: Itu mak utama. Mak terlebih suka.
1: Bapa bersiap sedia.
0: Ya, yeah, pocket money.
1: Pocket money. Sekolahan kena berfungsi dengan baik.
0: Betul. Jadi
1: kalau kita tengok ujung minggu ni mana, inilah waktu sesuai juga untuk orang mungkin salah satu destinasi ke tempat
0: Port Dickson. Betul. Pergi bercuti. Kadang-kadang kalau tak ada, orang kata tak pergi bercuti pun tak apa, sebab dekat sana banyak aktiviti kan. Banyak aktiviti, banyak orang kata nak cari makan pun senang apa semua. So kebanyakannya macam saya cakap tadi, saya tiba-tiba semalam dah pergi Port Dickson mancing. Dia macam tiba-tiba. Macam
1: awak ni tiba-tiba lah. Kita nak tanya jugalah sebut sikit awak juga selain daripada pantai. Awak ni asal orang mana?
0: Saya
1: ni?
0: Saya memang orang sini. Saya orang Negeri Sembilan.
1: Orang Negeri Sembilan lah.
0: Yeah.
1: DJ Amar tu dia pekat sikit.
0: Ya, saya
1: Bahasa.
0: Saya boleh logat Nogori. Tapi saya yang base Rembannya.
1: Oh, Seremban. Okey, baiklah. Baik, kita nak berehat seketika kejap lagi. Johor nak kongsikan pula.
0: Ya, betul. Kita nak tahu juga dekat Desaru. Kita nak jalan-jalan pergi Desaru ni lah.
1: Awak pernah pergi Desaru tak sebenarnya?
0: Tak.
1: Tak pernah lagi kan? Tak apa. Sebab apa dah kerjasama Johor FM ni, nanti boleh datang dekat sini pula. Kita akan kongsikan selepas ni. Kita dengar persembahan Wani Carey, lagu yang bertajuk Cak Cak Cekuk. Untuk anda, Silam Budaya. Satu suara.
0: Satu jiwa.
1: Satu jiwa. Cak Cak.

0: apa lagi?
1: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
0: Baik, bersama untuk rancangan kita Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Kalau tadi rakan kita di Negeri FM Pana dah kongsikan pantai Port Dickson.
2: Betul.
0: Kini di Johor nak kongsikan menariknya di Pantai Desaru. Jadi Pana, media dan tu semua pendengar, Desaru ni sebenarnya ini adalah tempat peranginan yang terkenal di selatan tanah air kerana pelbagai pusat peranginan terdapat di sana dengan harga serendah bawah RM100 semalam sehinggalah harga mencecah RM10,000 untuk sebuah bilik semalam. Okay. Jadi semestinya menempatkan rangkaian hotel terkenal bertaraf 4 dan juga 5 bintang. Desaru Coast ataupun dan pantai Tanjung Balau ini sebenarnya antara destinasi wajib kalau anda berkunjung ke Desaru. Okay. Untuk makluman, pantai Desaru ni terkenal di negeri Johor dan sentiasa menjadi lokasi tumpuan tak kiralah masa baik hujung minggu ataupun hari bekerja. Macam kita ni panas, saya kadang habis di konti petang saya ke sana. Jadi selain itu, pantai ni juga sering diadakan orang kata sebagai venue ataupun lokasi penganjuran untuk aktiviti peringkat antarabangsa. Okey, dan Pantai Desaru dan Desaru Coast ni kerap menjadi tuan rumah untuk pelbagai acara sukan dan pelancongan berskala antarabangsa. Antara acara lah yang Mira boleh kongsikan yang pernah dan juga terus dianjurkan di lokasi ni, iaitu kita ada Iron Man 70.3 Desaru Coast. Ini acara triathlon global yang sangat mencabar merangkumi acara berenang, berbasikal dan berlari. Ada juga International Multi-Sport Coastal Fest. Ini festival pelbagai sukan lasak pantai yang melibatkan sukan air dan darat. Ada juga Coastal Combat antara acara sukan tempur Muay Thai bertaraf antarabangsa. Dan juga Desaru Beach Olympias, ini antara berpasukan acara berpasukan yang menampilkan pelbagai permainan dan sukan pantai khas santai khas untuk pelancong. Dan terakhir kita ada Desaru International Kite Festival, iaitu festival layang-layang antarabangsa. Ini antara-antara orang kata yang program berskala antarabangsa lah yang
2: banyak program ini.
0: Betul, di Desaru. Dan semestinya kalau nak bercakap mengenai pantai, kita sama je Pana, memang tempat yang bersesuaian untuk bersama dengan keluarga.
2: Betul.
0: Orang kata untuk berkelah, bermandi-manda, bersantai berhujung minggu. Dan kita nak tambah sedikit sebab hari ini kita nak berkongsi objektif mengenai pantai kan. Jadi sebelum kita berpisah ni, sedikit pesanan yang Mira nak kongsikan untuk semua pendengar di Negeri FM mahupun juga di Johor FM.
2: Baik,
0: kalau nak ke pantai Port Dickson mahupun ke pantai Desaru ni, awasi anak-anak anda. Betul,
2: betul
0: tak?
2: Betul lah. Itu perkara penting. Kan sebab excited. Dia excited tu kan. Nampak pantai tu. Ya Allah, inilah kehidupan aku.
0: Jadi kita ni sebagai orang kata ibu bapa mahupun penjaga, janganlah kita ni dah bawa anak ke pantai. Kamu pergi berterabur kat sana.
2: Betul.
0: Jangan macam tu.
2: Pandai-pandai lah mak nak relax, nak santai, nak ambil angin udara konon. Kena awasi sebenarnya.
0: Awasi lah. Selain daripada tu, kalau kita tengok dengan keadaan cuaca macam tadi, kalau Mira dah kongsi di Johor ni, sebenarnya kami ni macam ada setengah kawasan mendung ni. Di negeri macam mana?
2: Sama juga, dekat sini pun ada kawasan-kawasan yang mendung, ada yang hujan juga, ada yang mendung, ada yang hujan, ada yang panas.
0: Jadi kena tengok keadaan cuaca lah kalau nak aktiviti bermadi-mada di pantai. Dan terakhir juga, ini perkara yang penting, anda kalau nak pergi ke mana-mana pantai, sampah bawa balik.
2: Betul.
0: Ataupun
2: sampah
0: buang di tempat yang disediakan. Contoh anda perempuan
2: dah bawa orang kata dah bawa bekal-bekalan tu, jangan tinggal. Kalau boleh kemas, kemaskan sampah. Buang. Kalau mana sampah tu dah tak jumpa tau sampah tu, bawa masuk dalam kereta dulu, nanti jumpa tau sampah berbuang.
0: Betul. Lepas ni Pana akan bertanggungjawab menjaga di pantai di kawasan Polisa, dan Cik Merah akan bertanggungjawab di pantai Desaru.
2: Betul, sebab kita semangat. Dah hebah kan ni. Semangat, kena semangat.
0: kita menjaga eh.
2: Betul. Nampak tapi memang memang itu tanggungjawab untuk semua lah kan Cik Merah. Yeah, sebabnya kita dah datang menumpang dekat tempat tu, lepas tu kita buat sepah pula. Lepas tu kita tak nak kemas pula kan.
0: Janganlah macam tu. Ini cuma sedikit lah yang dapat kami bawakan untuk anda mengenai silam budaya geng ronda cara kita dari Polis Gede Sarua. Kalau kita lihat Pana, kita dah nak berada di penghujung pertemuan awaknya.
2: Ya, yeah, betul.
0: Jadi kalau di Johor, nak mengucap terima kasih juga di Negeri FM atas kesudian untuk silam budaya bersama dengan kami. Dan kita nak beri pahagian pada kalau di Johor, penerbit kita Wajiha bahagian ICT pada petang ini. Kita ada Noria dan juga bahagian MCR. Kita ada Ayu, Ana dan juga bantuan penerbit teknik kita Encik Zaki. Di sana ada siapa tu?
2: Saya dekat sini bersama dengan abang-abang MCR saya dekat sini. Tadi ada tiga orang, sekarang tinggal dua orang. Sekarang tinggal dua orang. Tapi saya kita nak ucapkan jugalah terima kasih buat Cik Merah dan juga Johor FM sudi bersilang budaya dengan kita ni kan.
0: Sama-samalah kita mengucapkan terima kasih juga. Okey, paling penting insya-Allah ada masa lagi kita ke udara bersama eh. Tapi kita tahu kita dengan negeri memang takkan terpisah.
2: Betul.
0: Hari Sabtu pagi mesti ada kan?
2: Betul.
0: Okey awak, kita jumpa lagi.
2: Okey, bye.
0: Bye, jaga diri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, untuk anda

Baik, Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Tahu-tahu jam dah menunjukkan nak pukul 4 petang. Tapi sekarang baru jam 3.57 minit petang. Kita dah masuk jam yang, kejap nak kira jap, 1, 2, 3, 4, dah jam ke-4. Eh, ya ke? Ke salah? Baik, selamat petang. Assalamualaikum untuk semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Baik di radio ataupun di RTM Klik. Manalah tahu kan siapa yang baru masuk kereta tu tekan pula tukar siaran radio tu kan. Buka Negeri FM. Assalamualaikum. Nak pergi mana tu? Nak memandu ke mana tu? Okey, yang memandu semoga selamat sampai ke destinasi. Pelan tak apa, asalkan samping. Baik, yang lain selamat petang. Yang mana tengah orang kata healing-healing tu kan? Tengah duduk kat rumah santai-santai tu. Hujan tak dekat rumah tu? Kalau saya tengok dekat saya ni, Sungai Gadut ni, macam panas lagi lah. Tapi tak tahulah, tiba-tiba kejap lagi kan. Takut mendung pula tiba-tiba kejap lagi. Baik, tadi kita ada silang budaya. Mesti terkejutkan. Tadi kita ada silang budaya. Gen Ronda cara kita dari Polisen ke Desaru. Bersama dengan DJ Cik Merah dan juga saya. Minta maaf dah tak bagi tahu. Tahu-tahu dah masuk je kan. Kita macam masuk ke alam perjalanan kita. Baik, terus setia bersama dengan Pana di Negeri FM untuk santai hujung minggu. Jom kita layan dulu teman Iman Troy, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: tahu ni Fahad. Ha? Memang betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semangat tu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999
9: 92.6 95.7 107.7.
10: Nombor apa tu, Cuk?
9: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
10: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
9: Saya pun suka. Dengarlah.
10: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Fana di sini. Baik, kita nak beritahu anda semua. Okey, kita tutup dah segmen Anda Pintar Kami Siar. Minta maaf yang mana yang lambat tu. InsyaAllah esok, esok ada lagi. Esok Fana akan siarkan. Ya, anak hantar dulu pun boleh. InsyaAllah esok Fana siarkan lagu Anda Minta Saya Siar. Ya, sebelum tu kita nak baca ada yang hantarkan kiriman WhatsApp dekat kita dari Akak Rosmaliza. Salam DJ Fana, minta siarkan lagu Hindustan boleh ke? Boleh. Lagu Hindustan kan. Kadang-kadang saya ni pun minat juga Hindustan tapi tak berapa nak ingat tajuk dia. Tahu-tahu nyanyi je kan. So nak layan, nak layan petang-petang Hindustan sambil lipat kain. Lipat kain, yelah kan, hujung minggu kena lipat kain. Semoga semua terhibur, thank you DJ Fana. Terima kasih Kak Rosmaliza, insyaAllah Fana cuba siarkan ya. Baik, untuk petang-petang ni, macam Kak Liza tadi dia lipat kain. Macam anda ada, sekarang ni tengah buat apa? Tengah bersiap ke, nak keluar ke, nak pergi jalan ke, nak masak lauk potang ke, nak masak lauk malam ke kan, ataupun tengah orang khabar apa, tengah relax-relax, santai-santai kan. Manalah tahu kan. Boleh ya kongsi kan dengan Fana Kek Konti ni, WhatsApp Konti 012-603-0603. Sonang yo, WhatsApp yo. Sekejap lagi saya baca kan yo. Baik, kita teruskan Hidup Di Bui. Bagoy FM, ingat sampai bila-bila.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
4: Alah, boring lah, Wan ni.
3: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu berdemankan Paina dekat sini. Ha, Paina tak seorangan lah. Sebenarnya Paina ada juga dengan anda semua. Betul tak? Kalau saya seorang, rasa sunyi lah sikit. Ya, itu dia. Di Amaran Mama. Ha, Amaran Mama eh. Baik. Untuk petang-petang ni, yang mana atas jalan raya macam biasa memandu hati-hati. Kalau mengantuk, tolong berhenti kat tepi dulu. Refreshkan diri dulu kan. Okay, buat senaman sikit-sikit lah. Lepas tu bagi freshkan sikit badan tu, baru teruskan perjalanan. Kita ada juga kiriman ucapan daripada Abang JJ. Salam, selamat petang semua pendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih Abang JJ. Dia dengar dekat radio 107.7 Jojak Terang. Terima kasih Abang JJ. Dari gemas rasanya Abang JJ ni. Okay, anda ada tak nak ucap, nak ucapan apa-apa, nak bagi ucapan apa-apa, boleh je WhatsApp konti 0126030603. Baik, mana nak kongsi dengan anda satu benda yang saya rasa sekarang ni sangat-sangat berleluasa. Okay, iaitu akhlak membina insan. Boleh memusnahkan. Sebenarnya yang ini sekarang ni tengah banyak ya, yang saya dengar-dengar. Okay, kes buli di sekolah. Jadinya isu buli memberi kesan buruk kepada mangsa, keluarga, sekolah dan masyarakat. Okey, oleh itu semua pihak ibu bapa terutamanya lah, okey, perlu bekerjasama membentuk sasiah dan akhlak anak-anak bagi mencegah gejala buli. Sebab sekarang ni darjah 1, darjah 2 pun dah pandai ya nak membuli. Okey, Islam larang segala bentuk penghinaan dan kezaliman terhadap orang lain. Didikan agama, kasih sayang dan sifat empati perlu diterapkan untuk orang kata melahirkan generasi yang saling menghormati serta bebas daripada budaya buli. Kalau boleh kita sebagai ibu bapa kan, okay, kita kena pantau juga. Sebab sekarang ni bukan macam dulu. Kalau dulu kita di sekolah, kita akan rasa takut tau. Nampak cikgu guru disiplin je kan, kita macam takut. Saya sendiri pun, tu cikgu disiplin tu kan, kita dah rasa takut lah kita nak buat perangai ke apa ke kan. Tapi sekarang ni diorang macam tak gerun ni tengok cikgu disiplin tu. Mungkin guru disiplin kena pakai topeng lah saya rasa. Jadi ibu bapa pun main peranan yang penting. Kadang-kadang kita nampak anak kita tu, kadang-kadang dia dengan kita nampak okey, nampak elok je kan. Tapi bila dia dah bergaul ataupun jumpa kawan-kawan, dia dah mula rasa macam dia seseorang yang perlu dilihat oleh kawan-kawannya. Jadi sama-sama kita, okay, saya pun ada anak, sama-sama juga pantau. Sebab kadang-kadang gejala-gejala macam ni, anak-anak pun takut nak memberitahu kita. Dan kita pun kena ambil langkah, satu langkah yang orang kata efficient lah. Maksudnya orang bila nak mengadu tu, kita kena terus apa orang kata, siasat dulu kan. Sekarang tak boleh lah nak terpukul anak orang kan. Jadi kalau boleh kita selesaikan dengan cara yang betul. Yang paling pentingnya kita sebagai ibu bapa ni kena membina orang kata akhlak yang baik untuk anak. Kena pantau juga pergerakan anak supaya dia tak, orang kata, tak menjadi budaya membuli di sekolah ke, di mana-mana ke, di social media ke apa ke kan. Baik, itu pesanan untuk saya sendiri dan untuk anda semua dan pendengar-pendengar Negeri FM. Kita terus layan dulu. Okay, dari Wulan Iwan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Baik, Negeri FM. Santai hujung minggu bertemankan Paina di sini. Assalamualaikum semua. Sekarang jam tepat 4:36 petang. Hari ini hari Sabtu. Okey, 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Yang mana baru tukar frekuensi tu, baru buka radio, ada yang baru buka radio dekat dalam kereta kan. Assalamualaikum. Selamat petang. Baik, itulah tadi saya sedikit yang pandai kongsikan tadi tentang ibu bapa kena awasi juga anak-anak supaya anak-anak tidak orang kata cenderung ataupun menceburi pun boleh lah kan, ke arah buli. Kadang-kadang diorang ni kita rasa macam alah budak-budak aje tu, jangan macam tu. Okay, jangan no baby, tak boleh. Kita kena juga awasi. Kita faham itu anak kita dan kita memang orang kata tak nak terlampau, orang kata garang sangat kan. Tapi untuk part-part ini kita memang kena garang sikit lah. Kita kena tegas sedikit. Tak bermakna kita marah ataupun kita tegas tu kita tak sayang anak. Tak ada macam tu . Baik, sebentar saja lagi kita beri laluan untuk kita punya solat fardu asar. Okey, bagi kawasan Seremban dan Senau, Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:42 petang. Jadi terus setia bersama dengan panel. Kita teruskan sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Baiklah. Saudara-saudari, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu solat asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar. Kami di Negeri FM mendoakan segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahuwataala. Sebentar saja lagi, tepat pada jam 5, kita akan ke utama 5 petang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kerjasama Rusia Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu yang penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM lah. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, santai hujung minggu bertemankan panas dekat sini. Ha, saya bersama dengan anda semua dari jam 12 sampai jam 6. Ha, ni sekarang jam tepat 5.24 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda yang mana baru sahaja buka radio dekat dalam kereta tu. Ha, mesti ada yang baru masuk kereta kan. Manalah tahu hari Sabtu ni ada yang bekerja seperti saya. Baru masuk kereta, baru dengar Negeri FM. Oh ini dia lah, macam tu. Teruskan dengar di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dah jam dah petang kan, mesti ada yang dah makan, ada yang tengah tercari-cari pergi petang nak makan apa, nak buat apa, cukodok ke kan, manalah tahu, betul tak? Kita hari-hari minggu ni yang tengah orang kata healing-healing di rumah, kemas rumah, lipat kain kan, kemas dapur, mesti ada petang nak buat cukodok lah, petang nak buat lempeng lah kan, sedapnya. Selamat menjamu selera. Okay, dalam pada kita menjamu selera pun tetap juga kena ingat-ingat makan jangan orang kata berlebihan. Kita kena jaga juga kesihatan kita. Okay, sambil-sambil cleaning ataupun buat orang kata cuti-cuti ni, kemas-kemas rumah tu, kena juga tengok periksa supaya kawasan perumahan kita ataupun sekitar rumah kita bersih, sebab untuk kesihatan kita juga. Baik, tak lupa juga untuk kita punya pendengar-pendengar yang orang kata memang sangat hyper dengan kita punya Piala Dunia FIFA 2026. Ada lagi ke yang tak tahu dekat mana nak tonton perlawanan Piala Dunia FIFA ni? Senang je, boleh download aplikasi RTM Click dekat Play Store ataupun App Store, atau terus sahaja saluran TV OK atau Sukan Plus. Paling senang RTM Click lah sekarang ni. So semua jadual, orang kata jadual perlawanan, semua ada juga dekat site-nya. Senang cerita, kalau buka je RTM Click mesti akan ada. Dah tak susah dah nak tengok kan. Kalau dulu susah, betul tak? Sekarang ni dah senang dah, kita memudahkan. Baik, yang memandu hati-hati memandu. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Bukan apa, saya tersasul ni sebenarnya, hidung saya ni dah tersumbat. Baik, teruskan layan Cintaku 100% untuk anda semua. Dogari FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
2: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Laku. 92.6 Negeri FM.

Negeri FM santai hujung minggu bertemankan panas dah pun sampai ke hujung waktu. Ah, dah boleh lah ni nak tutup tirai kan, nak tutup kedai dah ni ha. Boleh ke tak boleh? Macam tak percaya eh. Apa-apa pun, terima kasih buat anda semua yang sudi temankan panas hari ni dari jam 12 sampai jam 6 petang ini. Saya suara dah sengau-sengau tadi, minta maaf lah eh. Sangat-sangat minta maaf lah. Suara dah betul-betul sengau tadi ha. Pada mohon maaf, sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bahasa yang mengguris ataupun buat anda terasa, minta maaf sangat-sangat ya. Okay. Jangan lupa teruskan mendengar Negeri FM. Jangan ubah frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Ya, dengar dekat RTM Klik pun teruskan. Yang mana belum try lagi untuk layar kita punya RTM Klik, boleh saja layar www.rtmklik.rtm.gov.my. Semoga tak jemu ya anda bertemankan saya, bersama dengan saya di hujung minggu ni. Semoga hujung minggu anda, orang kata, dapatlah juga ceria, dapatlah juga suasana hujung minggu tu kan. Okay, terima kasih anda semua yang berikan sokongan padu pada warga Negeri FM. Jangan tutup siaran tau. Jangan tukar, jangan ubah. Memang pandai nak tutup kedai dah, tapi jangan tukar, jangan ubah. Okay, sebab sekejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas PANA, DJ Has, dalam segmen Ekspresi Malam dari jam 6 petang sampai 12 malam. Jadi anda kena teman dia pula. Okey, terus kekal bersama kami di Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Saya udahkan diri saya dulu boleh ya. Baik, teruskan layar Negeri FM. Kita ada lagu Kita dari 14. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, bye-bye semua.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Selamat hujung minggu. Hari Sabtu macam ni paling best dapat rehatkan minda selepas seminggu penat bekerja dan beraktiviti. Mungkin ada yang tengah drive balik kampung, lepak dengan kawan-kawan, makan bersama family, atau cuma santai baring-baring sambil dengar radio. Apapun aktiviti anda, terima kasih kerana terus memilih Negeri FM menemani hari anda. Dan sekarang Has akan bersama dengan anda dalam ekspresi daripada pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Saya nak tahu juga, hari ini anda tengah buat apa? Kongsi dengan saya di nombor WhatsApp 012-603-0603. Kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 FM. Terus bersama Has, kita layan dulu lagu daripada Damasutra, Seribu Bayangan. Kekalkan kesetiaan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mansuih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Jika anda merancang untuk keluar bersiasia, balik kampung atau ada aktiviti hujung minggu petang dan malam ni, jangan lupa sentiasa peka dengan keadaan cuaca. Menurut ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, hampir seluruh negara dijangka mengalami ribut petir, hujan lebat dan angin kencang pada petang ni. Walaupun pagi tadi kebanyakan kawasan mengalami cuaca cerah dan panas, keadaan dijangka berubah menjelang petang dengan hujan lebat yang boleh berlaku secara tiba-tiba di banyak kawasan termasuk di Semenanjung, Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Suhu seharian pula direkodkan antara 24 hingga 34 darjah Celsius, menyebabkan cuaca terasa agak bahang sebelum hujan turun. Jadi untuk anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan petang ni, pastikan lampu kenderaan dipasang apabila hujan mula turun, kurangkan kelajuan dan kekalkan jarak selamat. Elakkan kawasan yang sering dilanda banjir kilat dan jangan sekali-sekali menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Bagi yang berada di rumah pula, ini mungkin masa yang terbaik untuk bersantai bersama keluarga, menikmati minuman panas atau meluangkan masa bersama orang yang tersayang sambil mendengarkan siaran kami ini di Negeri FM. Dan jangan lupa sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca atau saluran rasmi Met Malaysia. Apapun keadaan cuaca di luar sana, biar Negeri FM terus menemani hari anda dan malam anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita layan dulu lagu daripada Adi Gono, Sahira Sayangku, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut bertambah masing ke pokan podeksi.
3: Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Apa khabar pendengar Negeri FM? Walau di mana saja anda berada, harapnya semua tengah menikmati cuti dengan tenang dan happy-happy bersama insan yang tersayang. Ada yang tengah santai di rumah, ada yang keluar jalan-jalan cari makan, dan mungkin ada yang tengah rebahkan badan selepas penat seminggu bekerja. Biasalah bila cuti macam ni, inilah masa yang terbaik untuk recharge semula diri. Kadang-kadang tu tak perlu pun plan yang mahal atau jauh. Dapat makan bersama family, borak santai, tengok movie atau nikmati secawan kopi panas pun dah cukup buat hati rasa tenang. Yang penting gunakan waktu cuti ni untuk berehat, kurangkan stres dan luangkan masa dengan orang yang kita sayang. Dan kalau ada masa lebih tu, bolehlah buat benda-benda yang kita suka. Memasak ke, berkebun ke, layan muzik ke, atau kemas sudut rumah yang dah lama tertangguh tu. Sebab kebahagiaan tu kadang-kadang hadir daripada perkara yang paling simple dalam hidup kita. Baik, lepas ni saya nak layan lagu daripada Iman Troy. Teman, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ha, masih bertemankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.24 minit malam. Semoga waktu ini menjadi saat untuk kita tenangkan hati, menunaikan ibadah dan merehatkan diri sebentar dari kesibukan harian. Yang masih di jalan raya, berhati-hati mandu. Kita teruskan lagu dengan Ayu Kaina di Kabus Rindu, Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masin ke
2: pokan podeksin. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam ekspresi ujung minggu ni 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat malam Sabtu buat semua pendengar setia kita. Selepas maghrib ni, suasana memang lebih tenang. Ada yang tengah makan malam bersama dengan keluarga, ada yang tengah lepak santai di rumah, dan ada juga mungkin yang dalam perjalanan menuju destinasi masing-masing. Apapun aktiviti anda malam ni, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk diri sendiri. Rehatkan minda, ketepikan sekejap segala kesibukan dan nikmati momen bersama orang yang tersayang. Sebab kadang-kadang, kebahagiaan tu bukan datang daripada perkara yang besar, tapi daripada waktu-waktu sederhana yang kita hargai bersama mereka yang ada di sisi. Terima kasih kerana terus menjadikan Negeri FM teman malam anda. Kita layan dulu lagu daripada Search dengan Seroja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Mega FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar lagu terkini, layari saja kami di portal negerifm.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.39 minit malam. Semoga kita dapat mengambil peluang ni untuk menunaikan ibadah dan menenangkan hati sebentar daripada kesibukan harian. Sebab ini kita layan lagu daripada Armada, Awas Jatuh Cinta. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas untuk waktu dan ketika ini. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya maupun tengah santai lepas makan malam. Harapnya anda kekalkan kesetiaan dengan Negeri FM. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita untuk bersama-sama ikuti berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk mengikuti perkembangan terkini dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana, kita bawakan info penting sebentar saja lagi. Selepas tu saya akan kembali semula dalam ekspresi Negeri FM untuk hiburkan anda lebih santai dan lebih dekat di hati. Kita relax dulu dengan lagu pilihan seterusnya, Malaikat Tanpa Sayap, Halim Ahmad, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak, dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anakda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih kerana terus menemani kami malam ni. Untuk anda yang tak nak terlepas info terkini, aktiviti menarik, video di sebalik tabir dan pelbagai perkongsian menarik dari Negeri FM, jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM. Dan kalau ada yang nak request lagu atau nak kirimkan ucapan, boleh WhatsApp kita dekat nombor telefon kita 012-603-0603. Lagu-lagu terbaik dari pelbagai genre dan pelbagai zaman sentiasa menemani malam anda. Kekal bersama kami di 3 frekuensi 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream terus melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Terlayan dulu lagu daripada Ahmad Jais, Budi Setahun Segunung Intan. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mah dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam, bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada kumpulan Putra, Cinta Kain Putih. Membawa kita ke 9.41 minit malam. Masih bertemankan khas dalam ekspresi malam ni. Pendengar setia Negeri FM, pastinya ramai peminat bola sepak sedang mengikuti aksi hangat Piala Dunia FIFA 2026. Antara keputusan menarik yang direkodkan setakat ni, Brazil menewaskan Haiti 3-0, manakala Paraguay mengejutkan Turki dengan 1-0 dalam aksi kumpulan yang cukup sengit. Dan esok 21 Jun 2026, beberapa perlawanan menarik bakal berlangsung. Antaranya Spanyol menentang Arab Saudi, Belgium bertemu Iran, Uruguay menentang Cape Verde dan New Zealand berdepan Mesir. Jadi pada kaki bola, jangan lupa semak jadual dan sokong pasukan pilihan anda. Baiklah, sebab ini kita teruskan lagu seterusnya daripada G2, Rindu Dalam Sengsara. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Moh dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke
1: pokan podeksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, hanya yang terbaik.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar pendengar semua di luar sana? Harapnya anda semua dalam keadaan baik. Malam ni saya nak kongsi sedikit tentang penggunaan internet. Memang betul internet banyak membantu kita mudah cari info, berhubung dan belajar macam-macam benda. Tapi dalam masa yang sama, kita kena bijak guna internet. Jangan terlalu lama di media sosial, semak dulu info sebelum kongsi dan jangan lupa rehatkan mata serta minda dari skrin telefon. Sebab internet ni boleh jadi sesuatu yang bermanfaat kalau kita guna dengan cara yang betul. Jadi malam ni cuba tanya diri sendiri, internet yang kita guna hari ni lebih banyak bagi manfaat atau sekadar lekakan masa kita? Apapun, kita relax dulu, terlayan lagu daripada Secret Band, Gurauan Cintamu, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

0: Mah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke
1: pokan podeksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada anda sedang berehat di rumah, masih memandu di jalan raya atau santai menikmati malam ini. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk membawakan perkembangan berita terkini dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas berita tu nanti saya akan kembali semula dalam jam yang terakhir Ekspresi Negeri FM. Lebih santai dan lebih dekat di hati. Kita layan dulu lagu daripada BPR dari Sinar Mata. Layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setiah dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landscape industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak RM1 juta disalurkan kepada tabung Kasihat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: AI cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Jadi skenario kita yang dulu kita sebut data lewat air. Sebab apa dengan tu data lewat air? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia. Perkara satu, kadang anak tidak dapat bagi negara. Isu dan pada lewat air ini adalah disebabkan mereka selain daripada dalam salah orang tua tak dapat berhasil duduk jauh di pedalaman. Antaranya ada takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena sanggap. Sebab
0: tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar setia Negeri FM, ada berita baik buat dunia media negara. Kerajaan akan meneruskan dana inovasi media bagi membantu organisasi media tempatan menghadapi cabaran teknologi dan memperkukuhkan transformasi digital. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Anwar Ibrahim, setakat ini sebanyak 72 syarikat media telah menerima pembiayaan berjumlah RM24.57 juta menerusi dana inovasi media. Inisiatif ini penting untuk memastikan industri media terus relevan, mampan dan mampu menyampaikan maklumat yang tepat serta berkualiti kepada masyarakat dalam era digital yang sentiasa berubah. Semoga usaha ini dapat memperkukuhkan dunia penyiaran dan kewartawanan negara demi manfaat rakyat seluruhnya. Tu sebes sedikit info berkenaan dana inovasi media. Beruntung untuk orang-orang penggiat-penggiat seni dan juga orang-orang media. Tak apa, kita layan dulu lagu daripada Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Saya hiburkan anda, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja kebersamaan kita untuk malam ini. Terima kasih kerana setia menemani Has dari jam 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. InsyaAllah Negeri FM akan kembali menemui anda seawal jam 6 pagi lagi, nanti bersama rakan penyampai yang lain pula. Saya juga ingin mohon maaf andai ada terlanjur kata atau kekurangan sepanjang bersiaran. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir daripada Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Selamat malam, jumpa lagi.

0: Alah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM Klik secara percuma. Jangan lupa tau.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hani akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional FM.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM, hanya di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Balik mata, Messi tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Spalik mata, misi tersembunyi, ibarat syarat.
1: Baik, misi malam di Sebalik Mata hari ini bersama dengan saya, Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, Alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah, sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di Sebalik Mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi. Seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim doktor. Baik, doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik doktor, sebagaimana yang doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali washabbi ajmain. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah. Kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, sebagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha." فخشيت أن تخشاكم فقلت رب فقلت ربي وأنا فيهم فصرفهم عنكم. Hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi SAW bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku, sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Haza hajarun rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Dalam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalath syu'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit. Makin sedut makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan, terpanas. Itu gambaran. Belum lagi dihumbat dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'illam taf'alu walam taf'alu fattakun nara lati wakuduhan nasul hijar wa'adat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api tu, tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu, dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Laza, Hutamah, Sa'ir, Wa'id. Dan ini kita nak kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, bal salakakum fi Saqar. Apa yang menjadikan kamu dihumba dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatan abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra' dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit, di situ langit dibuka, dewara'aitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditontonlah. Dia dah wujud siap dah. Dah ada lah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baiklah, kita nak rehat seketika.
2: Betul. Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat budak, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam Misi Balai Mata kembali selepas ini. Okey.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru sahaja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini. Di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Bukan tapi kita lah membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Betul, betul. Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuik ya tum bi yamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawalnya, Doktor. Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, Doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pada jaga, ya, nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa taala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang, ya ayyuhallazina amanuqu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya, adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan, tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa, serta mukanya sangat bengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurruna asharuhum, mereka tarik rambut orang. Di ahadi min quwwa mislu quwwatil thaqalain, kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin, jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling, wayarmi fauqahum aljabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit, jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecuperuk dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi malik zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya itu. Wallahu'alam.
1: Baik, doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata, Salam FM dan juga National FM bersama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri hari Ahad, Hanim 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Majusoh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23 Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam kan? Kan?
1: Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengar Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang nantilah, episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tarik. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anime, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimatu tauhid, ikhlas, duduk terbenam kata tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah, tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya, tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni, tapi bukan maknanya tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelam kabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa, isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awudz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jeri, maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah. Menangis kerana Allah, malam-malam dia bangkit, solat tahajud dua rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamassu an-nar ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa atas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka aula bihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tadlal alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, meraung sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Terus kita selalu dengar ilahi la sulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita, tapi aku tak mampu untuk dibakarnya api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus, kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit, jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pun bangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis sendiri. Solat dua rakaat, menangis sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kekasih Allah. Sayyidu syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Yalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam kita naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu? Ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake dia. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dalam diri dia tak ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah tadi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1, Jumaat depan nak buat pula RM2, Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi. Dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar, kallala wazar, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang sama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik Doktor, untuk yang terakhirnya Doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini Doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu Doktor?
3: Terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca, bismillahirrahmanirrahim, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqah wahiyatafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'au laha syahiqan. Bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembek kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahiyatafur menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyatafur hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka menjawab, ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
3: Okey, terima kasih Nak. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24, episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar yang mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Misi Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: lagu lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu lagu terbaik Nasional.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya beransur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4 Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim, waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH, selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Ata, moh koma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram, bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mesing Johor, melapor diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live geng burung hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mani, ada Kak Nozila Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM geng burung hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Geng burung hantu. Okay, selamat dan pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Borong Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian, larut matang selama hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabong. Teruskan bersama Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng Burung Hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng Burung Hantu pagi ini pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini pada pukul 4 pagi tadi. Dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok, yang dah tertidur tu tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola kan. Jadi untuk anda sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

di Johor, frekuensi kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9. Pagi yang sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda dan semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Ada kala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa, daripada ASL, Kian Burhantu.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
1: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

semua pendengar setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimudahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital atau dia panggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya? Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh katakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam. Ya, mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik. Cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Maksudnya siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 juzuk 26, saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumatnya sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul. Itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, umpamanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, ahli majlis fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Bahawa ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik kenderaan awak, orang sebelah dia tu bau busuk. Maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang Cina busuk dengan suara yang yang tak sepatutnya. Apa siapa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa? Apa ni, image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat maknanya kerana tindakan kita tu salah eh. Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda. Rasulullah naik mimbar, dia sebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdi al-iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله وعرفه ولو في جوف رحله. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Dia apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya, jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka kaifan saudara kamu. Siapa yang membuka kaifan saudaranya, Allah akan membuka kaifannya. Walaupun dia berada dalam perut kenderaan. Makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi, nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
2: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

pendengaran setia Nasional FM Geng Murahantu. Sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundang

perkenalkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru, kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan geng Burung Hantu. Selepas ini, terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh halio tuan-tuan. Walaupun sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa pungnya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walaupun rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Enam pagi.
4: Inilah Negeri FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radhi OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM. Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Selamat pagi, yang mahu ucapkan untuk anda yang baru saja tune in ke siaran Negeri FM di frekuensi 92.6 dan anda bersama dengan saya Amala untuk segmen Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari, 6 jam mama teman anda semua, okey? Jadi hari ini juga merupakan hari Ahad 21 Jun 2026 juga bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi juga tepat pada waktu 5.52 minit pagi telah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi kalau anda berada di kawasan berdekatan, selamat menunaikan solat fardu, okey? Kita tunaikan dulu kewajipan sebelum kita mulakan apa sahaja dalam hidup kita pada hari inilah. Semoga dipermudahkanlah juga urusan kita, kan? Dan hari ini juga syuruk tepat pada waktu 7.04 minit pagi. Dan kalau pagi ini anda ada rasa macam nak kongsikan ucapan selamat pagi ke ataupun nak luahkan perasaan ke, boleh sahaja semestinya anda hantarkan ucapan anda ke WhatsApp konti Negeri FM, iaitu di nombor 012-603-0603. Dan pastinya hari ini juga Amal akan kongsikan banyak info-info menarik. Dan jangan lupa juga, kita kan dalam musim FIFA World Cup 2026, kan? Jadi teruskan semangat anda dan muat turun jugalah aplikasi RTN Click dan layan semua 104 perlawanan Piala Dunia. Jadi sekarang ini jom kita healing dulu dengan lagu daripada Naim Daniel dan juga Adenin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Semestinya menghiburkan anda di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya akan nanti, saya Fiz. Akan nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bayar tau. Ingat ya, uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Fiz, muda umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, teman-teman.

Ya, itu tadi lagu daripada Hazama yang berjudul Sampai Mati, menghiburkan anda pada waktu ini 6.27 minit pagi. Dan bagi anda semua yang sedang memandu, hati-hati diucapkan dan semoga selamatlah sampai ke destinasi. Okey, sekarang ni pun nama nak kongsikan info cuaca untuk anda. Macam biasalah, kita akan tengok dekat laman web rasmi Met Malaysia. Jadi dekat Negeri Sembilan hari ini, secara keseluruhan mereka meramalkan sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan begitu jugalah untuk sebelah malam. Jadi rata-rata hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kalau dah tahu info cuaca, dah dengarkan pagi-pagi ni, bolehlah kita pesan dekat kawan-kawan kan, semoga semuanya selamat jugalah bagi anda semua yang terkena hujan. Manalah tahu kan kawasan anda pula hujan hari ini. Jadi kalau anda nak hantarkan apa ucapan seperti biasa, boleh saja terus ke WhatsApp konti di 012-603-0603. Sekarang ini jom kita layan Alia dengan lagunya Sesal Separuh Nyawa.

0: Eh, mana lah pagi ni nak tak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Haa.

0: bersama macam dulu.
1: Ya, itu tadi lagu Sayang Aku Tanya Apa Khabar daripada Zain Nakal dan juga Dayang Nur Faiza. Dan sebentar lagi, tepat pada waktu 7 pagi pun seperti biasalah, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi. Ya, jadi mesti anda semua nak tahu kan apa cerita di dalam dan juga luar negara. Pastinya semuanya hanya sahih di RTM. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan insyaAllah kita akan kembali bersama dengan anda dengan info-info yang menarik dan juga lagu yang lebih refreshing lah menemani anda sepanjang pagi ini kan. Jadi terus kekal di Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pitirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia, Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di Lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
4: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah ODD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of faith.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara Dui Tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaf melangkah kepusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berasi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lap-lap tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ni bantai dia pote kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi yang mengucapkan untuk anda yang baru sahaja mendengarkan siaran di GFM. Dan hari ini Amal pun teman anda dalam segmen Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari. Untuk hari Ahad lah, 21 Jun 2026, juga bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amal, semestinya boleh terus sahaja hantar kat WhatsApp konti kami di nombor 012-603-0603. Jadi tanpa buang masa lagi, jomlah kita layan terus lagu daripada Bedroom Sanctuary yang berjudul Lagu Hanya Menghiburkan Anda di Negeri FM. Ingat sampai

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut tetama masin ke
1: pokan podeksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, anda kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari. Dan untuk waktu ini pun Amar nak maklumkan kepada anda semua jadual perlawanan Piala Dunia 2026 kerana RTM pun menjadi penyiar rasmi kan. Jadi awal pagi tadi juga telah pun habislah perlawanan Netherlands menentang Sweden di mana kita menyaksikan Netherlands menang 5-1 ke atas Sweden. Manakala Germany unggul dengan kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast. Dan pada pukul 8 pagi ini jangan lupa juga kita boleh tonton perlawanan Ecuador menentang Curacao dan juga 12 tengah hari nanti Tunisia menentang Japan. Anda boleh saksikan secara langsung lah menerusi aplikasi RTN Click. Percuma je boleh dapatkan dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Itu yang paling penting kan. Jadi sekarang ni jom kita berhibur terus dengan lagu yang seterusnya daripada Joe Flizzo dan juga Sonawan. Apa khabar? Semestinya Nikko FM ingat sampai bila

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Yam Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan kalau ada lagi yang belum follow kami di social media, kami ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Cari je Negeri FM Official dan tekanlah butang follow dan notification tu, supaya anda bolehlah tengok konten-konten menarik kami. Dan juga mungkin kami akan post jugalah event-event yang kami akan turut serta sekali, sebab tak lama lagi akan ada festival Wontak Nogori kan. Jadi nak tahu dengan lebih, kena follow. Kalau tak follow, rugi tau. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Dato' M. Nasir, Kimi Kimo dan juga Lucas Sikta, Zuhud, semestinya menghiburkan anda hanya di segmen Radar Extra Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam sebuah surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau surah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.